2 bersama DPM yang bertugas hingga nanti berakhir pada pukul 9 pagi untuk edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Malabon untuk di pagi ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat terus ya dalam rutinitas paginya. Semoga apapun aktivitasnya diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau misalkan di awal pagi pasnya masih stay at home ya teman Pro 2 yang lagi eat breakfast atau make breakfast ya. Pastinya seru banget kita bisa sarapan di rumah bersama keluarga, bisa menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis ya teman Pro 2. Jadi sarapannya itu bareng dulu nih sama keluarga sebelum nanti masing-masing berangkat ke tempat aktivitasnya. Ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar mungkin ya teman Pro 2, atau ke kebun atau ke tempat aktivitas lainnya nih teman Pro 2. Pokoknya semangat terus dan ucapkan dari studio tetap terus hati-hati dan juga waspada di jalan raya, karena pagi hari ini teman Pro 2 di jalan raya menjadi ini ya paling rame gitu ya teman Pro 2 di kota Malabo dan sekitarnya. Jadi arus lalu lintas transportasi ini terpantau mungkin rame banget gitu ya. Semoga tidak ada accident, kecelakaan gitu teman Pro 2, dengan tetap terus mematuhi ya rambu lalu lintas dan juga mengurangi kecepatannya terutama di tempat-tempat ramai gitu, apalagi di perkarangan sekolah gitu ya teman Pro 2. Pastinya kita sudah melihat rambu-rambu lalu lintas gitu, ada sekolah gitu, berarti di sini ada keramaian ya. Jadi kurangi kecepatannya nih teman Pro 2. Baik teman Pro 2, kali ini dapat coba update informasi terkait dengan erupsi Krakatau ya. Mandegri minta Pemda ya terdampak erupsi Krakatau siap kan WFH, work from home. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang meminta pemerintah daerah terdampak erupsi gunung meningkatkan kewaspadaan masyarakat setempat. Instruksi tersebut ya disampaikan guna mencegah terjadinya masalah kontaminasi pada pasokan air serta makanan warga lokal. Pemerintah daerah yang berada di wilayah terdampak erupsi juga diimbau segera membagikan masker kepada masyarakat. Pernyataan resmi itu ya disampaikan dalam sebuah konferensi pers pada hari Minggu 6 September 2026. Tito Karnavian yang menjelaskan bahwa penyesuaian sistem transportasi lokal sangat bergantung pada kondisi pemantauan transportasi darat maupun laut, harus selalu berpatokan pada data resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Pemerintah terus yang memantau perkembangan situasi bencana melalui koordinasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Setiap pemerintah daerah wajib merespon seluruh informasi resmi tersebut melalui pengambilan langkah operasional yang tepat. Tito menegaskan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau work from home ya berlaku bagi aparatur sipil negara. Pemerintah daerah di wilayah terdampak ya diberikan wewenang penuh untuk menilai tingkat krisis kesehatan serta keamanan. Nah, penerapan skema WFH bagi aparatur pemerintah daerah dapat dilakukan sebesar 50% dari total pegawai. Nah, sektor esensial seperti layanan kesehatan, pemadam kebakaran, serta kelistrikan diwajibkan untuk tetap beroperasi secara penuh. Ia menambahkan bahwa persentase WFH dapat ditingkatkan hingga mencapai 75% pada daerah rawan. Ya, penetapan tingkat kedaruratan tersebut sepenuhnya disesuaikan dengan hasil evaluasi risiko pada seluruh sektor publik. Teman Pro 2 di manapun berada, dan sejarah erupsi Gunung Krakatau pada 1883 buat dunia dingin ya selama bertahun-tahun ya teman Pro 2.
Nah, teman Pro 2 ya, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Minggu 6 September 2026 ya. Dua letusan pada dini hari dan pagi itu mengingatkan kembali pada sejarah kelam Krakatau bertahun-tahun yang lalu. Gunung Krakatau berada di Selat Sunda di antara Sumatera dan Jawa. Kawasan ini ya terbentuk dari aktivitas vulkanik yang sudah berlangsung selama ribuan tahun, melansir dari Smithsonian Vulcanics Program. Aktivitas Krakatau mulai meningkat pada Mei 1883. Letusan kemudian makin kuat hingga mencapai puncaknya pada akhir Agustus. Pada 27 Agustus 1883, Krakatau meletus hebat dan menghancurkan sebagian besar tubuh gunung. Suara letusannya sangat keras sampai terdengar ke Australia dan Pulau Rodrigues. Nah, selain letusan, tsunami menjadi penyebab besar jatuhnya banyak korban jiwa. Gelombang itu menerjang pesisir sekitar Selat Sunda dan menewaskan lebih dari 36 ribu orang. Letusan Krakatau juga melepaskan jutaan ton sulfur dan ke atmosfer. Akibatnya suhu rata-rata bumi turun sekitar 1,2 derajat Celcius dan beberapa belahan dunia mengalami musim dingin vulkanik bertahun-tahun. Sementara itu, abu vulkanik yang menjulang ke atmosfer ya memunculkan fenomena langit kemerahan saat senja. Di beberapa wilayah dunia, fenomena itu juga memunculkan bulan kebiruan. Setelah erupsi besar tersebut, sebagian besar tubuh Krakatau hilang. Di wilayah itu kemudian terbentuk kaldera besar yang sebagian berada di bawah laut. Beberapa puluhan tahun kemudian, Gunung Anak Krakatau muncul dari aktivitas vulkanik baru. Gunung itu terus tumbuh melalui erupsi yang terjadi di kawasan tersebut. Pada Desember 2018, Anak Krakatau kembali memicu bencana besar. Longsoran tubuh gunung saat itu menimbulkan tsunami di pesisir Lampung dan Banten. Nah, sejarah Krakatau menunjukkan bahwa dampak letusan gunung api dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Letusan masa lalu menjadi dasar penting untuk terus mengembangkan sistem pemantauan serta mitigasi bencana. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, info-info pagi lainnya terus akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu setelah coba kita simak lagu-lagu berikut yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 lewat lagu miliknya BCL and Just Flow ya, Terpesona, dan Wake My Soul Putri Aryani. Ada lagu Kotak dengan Yolo ya, teman Pro siap menemani pagi kamu. Tetap bersama Dava, saya cun terus di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Oh,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Teman Prodo dimanapun berada, kamu masih mendengarkan sesi Prodo Waspada. Selamat pagi teman Prodo, bersama Dava yang bertugas hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk informasi waktu di studio, pukul 7:35 ya. Dava ucapkan selamat pagi semuanya, tetap semangat terus untuk di awal pagi ini dalam mengawali aktivitasnya. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, amin ya rabbal alamin. Teman Prodo, satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, untuk redesign kurikulum perikanan berbasis OBA menuju akreditasi internasional. Universitas Teuku Umar UTU melalui jurusan perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK menggelar workshop review dan redesign kurikulum berbasis outcome-based education menuju akreditasi internasional di Aula Iskandar Muda UTU pada Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat kualitas kurikulum, meningkatkan daya saing lulusan, dan mempersiapkan jurusan perikanan FPIK UTU menuju akreditasi internasional. Workshop tersebut berlangsung di bawah kepemimpinan Rektor UTU Prof. Dr. Nya Amir SPD MPD serta arahan Dekan FPIK Prof. Dr. Insinyur Ismail Sulaiman STP MSc EIPU ASEAN Ing, ya. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan 1 FPIK UTU Dr. Muhammad Rizal yang hadir mewakili Dekan FPIK. Ketua Jurusan Perikanan FPIK UTU Dr. Munandar mengawali kegiatan dengan menyampaikan sambutan kepada seluruh peserta yang hadir, para akademisi, tenaga pengajar, staf, dan perwakilan mahasiswa

turut mengikuti proses pembahasan kurikulum secara aktif. Workshop menghadirkan sejumlah pakar dari dalam dan luar negeri untuk memberikan masukan terhadap penyempurnaan kurikulum jurusan perikanan. Salah satunya Dr. Nur Hafiz Hanafi, ya, senior lecturer of environmental biology program School of Biological Science University Sains Malaysia, dan menekankan pentingnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan global. Dr. Nur Hafiz Hanafi juga mendorong penguatan program magang agar hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja semakin erat. Ia menilai internasionalisasi program studi perlu didukung kerjasama melalui joint class, field school, penelitian kolaboratif, hingga publikasi ilmiah bersama. Sementara itu, Head of Program of Animal and Plant Biodiversity, USM, Dr. Zarul Hazrin Hashim, menekankan pentingnya pembentukan nilai tambah serta keterampilan spesifik bagi lulusan jurusan perikanan. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi faktor pembeda yang dapat memperkuat daya saing lulusan di tengah persaingan antar perguruan tinggi. Guru Besar Program Studi Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta, Prof. Adi Susanto, memaparkan teknis penurunan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan hingga ke body of knowledge, ya, bahan kajian dan mata kuliah. Proses tersebut diarahkan agar kurikulum mampu merespon kebutuhan industri, standar akreditasi internasional, serta regulasi pendidikan nasional. Selain melibatkan akademisi, workshop juga menghadirkan pemangku kepentingan dari sektor industri, lembaga pemerintah, organisasi lingkungan, dan mitra perikanan. Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Direktur PT Yakin Pacific Tuna Rinza Andrian Sandi, Aceh Marine Koordinator Fauna and Flora Internasional Banda Aceh Rahmat Dirgantara, serta perwakilan pangkalan PSDKP Lampulo AKKP Akhyar, turut yang memberikan masukan kepala stasiun PPMHKP Banda Aceh KKP Subhan Riza, koordinator PPI Ujung Baruh DKP Aceh Rizam Azhadim Anas, serta Korwil Sumatera DPP KNTI Azwar Anas. Kehadiran para mitra tersebut dinilai penting untuk memastikan kurikulum yang disusun tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga aplikatif di lapangan. Ya, berbagai masukan strategis disampaikan pada mitra terkait kompetensi yang perlu dimiliki lulusan ketika memasuki dunia kerja. Di antaranya kebutuhan sertifikasi kompetensi seperti GMP, HACCP, ahli penyuluh, dan keahlian anak buah kapal, serta kemampuan menghitung biaya produksi industri. Mitra juga menekankan pentingnya penguasaan regulasi hukum perikanan terkini serta memanfaatkan teknologi dan digitalisasi peralatan perikanan. Selain kompetensi teknis, lulusan diharapkan mampu memahami kondisi lapangan dan memiliki kemampuan memecahkan persoalan kerja secara komprehensif. Perhatian ini juga diberikan terhadap kemampuan lulusan dalam memahami dinamika sosial masyarakat pesisir, khususnya sektor perikanan artisanal. Ya, kepekaan terhadap berbagai persoalan tersebut dinilai penting agar lulusan mampu merespon perubahan dan persoalan perikanan secara tepat. Dan teman Pro 2 masukan dalam penyempurnaan kurikulum turut datang dari alumni jurusan perikanan FPIK UTU yang kini berkiprah di berbagai bidang profesional. Alumni yang terlibat antara lain Khairul, ya, dari MGO WCSIP, Setiadi M. Nur yang merupakan dosen Poltek SIM Aceh, serta Puji Sintia Army dari Universitas Abdul Yatama Aceh.
Para alumni ya menyampaikan pengalaman serta gambaran mengenai kebutuhan keterampilan yang dihadapi lulusan ketika memasuki dunia profesional. Masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memastikan kompetensi yang diajarkan selama perkuliahan semakin sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Ketua Jurusan Perikanan FPIK UTU Dr. Munandar menilai keterlibatan akademisi, praktisi industri, instansi mitra dan alumni menjadi bagian penting dalam proses redesain kurikulum. Ya, kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan kurikulum berbasis OBE yang mampu mengarahkan proses pendidikan pada capaian kompetensi lulusan yang terukur. Melalui workshop tersebut, Jurusan Perikanan FPIK UTU optimistik ya mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan praktis, wawasan global, serta kesiapan menghadapi dunia kerja. Redesain kurikulum berbasis OBE sekaligus menjadi langkah strategis UTU dalam memperkuat kualitas pendidikan dan memantapkan langkah menuju akreditasi internasional. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, tetap semangat terus dan ucapkan dari studio, semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut ini yang sudah dapat susun di Plastis Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Get loose. Get loose. Get loose. Get your ass up on the floor. Hey baby, I know I see you. Get loose. Hot boys, yeah, I see you. Get loose. You wanna see some hot girl shit, huh? Get loose. Well, here's a little preview.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, laku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

I'm back. Oke, teman produ, nanti kita akan dengarkan lagu darinya Marbles dengan Home Pimpa ya, pukul 8:06. Informasi waktu di studio, waktunya kita akan coba mengikuti informasi berikutnya. Teman produ, BMKG keluarkan peringatan dini cuaca Aceh, sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh pada 6 hingga 8 September 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. Perakirawan BMKG Dedi Ardana mengatakan adanya daerah belokan angin dan konvergensi berpotensi mendukung peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Aceh. Selain itu, gelombang Madden Julian Oscillation ya secara spesial diperkirakan aktif di wilayah Aceh, ujarnya dalam laporannya pada yang diterima RRI pada Minggu 6 September 2026. Kondisi atmosfer tersebut semakin didukung suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia bagian barat Sumatera dan perairan timur Aceh. Kondisi ini berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah dukungan uap air di atmosfer yang dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan. Untuk Senin 7 September, potensi cuaca serupa meluas ya ke Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Aceh Timur, Benar Meriah, Biren, Gayalues, Pidi, Pidi Jaya, Subulus Salam, dan Nagan Raya. Selanjutnya pada Selasa 8 September 2026, hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Benar Meriah, Biren, Gayalues, Pidi, dan Kota Subuh Salam. BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat terjadi secara tiba-tiba, terutama pada sore hingga malam hari. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk. Hujan lebat yang disertai angin kencang tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Teman Produa, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap terus bersama Produa RRI Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk mendengarkan lagu miliknya Marbles ya, dengan Home Pimpa dan lagu Aku Wanita Bunga Cita Lestari, Bad Angel Lisa, dan lagu-lagu lainnya siap menemani pagi kamu untuk kesempatan ini. Tetap bersama Dapa di sesi Produa Sepada. Selamat pagi teman Produa, selamat pagi semuanya dan tetap semangat terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

But Angel, ya gelisah atau Pro 2 baru saja kita simak bersama untuk di pagi ini di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman terbaik kamu untuk di kesempatan ini dapat juga mau kasih informasi terkait dengan peringatan Maulid ya, Gampung Ujung Baru rayakan Maulid Nabi Muhammad, hadirkan grup zikir santri Daya. Teman Pro 2 Gampung Ujung Baru Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat menggelar maulid dalam rangka memperingati kelahiran Nabi atau Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu 6 September 2026. Panitia menghadirkan 4 grup zikir maulid dari Daya Pesantren di Aceh Barat yang berlangsung di Kompleks Masjid Jamik Baitur Rahim Gampung Ujung Baru. Kecik Gampung Ujung Baru Daswin SH menyampaikan maulid akbar yang diselenggarakan tersebut akan menjadi pembuka dan selanjutnya dilaksanakan juga di setiap dusun dalam Gampung Ujung Baru. Nah, selain itu panitia juga menggelar ceramah agama mengupas sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh penceramah ulama Arab Saudi yakni Syekh Abdurrahman Jabir yang merupakan adik kandung almarhum Syekh Ali Jabir pada Minggu malam. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dilaksanakan sebagai bentuk syukur dan gembira umat Islam di beberapa daerah di Aceh Barat. Merayakan Maulid dilaksanakan sejak memasuki Rabiul Awal hingga Rabiul Akhir yang lebih dikenal di Aceh sebutan Mulud Awai, Mulud Tengoh dan Mulud Akhir. Ketua Panitia Ardian Syah SH bersama Sekretaris Riam Antoni SE dalam surat ditetangani Kecik Gampung Ujung Baru juga mengajak ya masyarakat dan para undangan untuk hadir serta mengikuti rangkaian kegiatan keagamaan tersebut. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah 2026 Masehi ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan silaturahmi antar warga. Panitia juga menyampaikan bahwa kegiatan terbuka bagi masyarakat yang ingin mengikuti tausiah dan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Panitia juga mengundang unsur muspika pada malam ceramah agama. Ya, teman Pro 2, karena lagi memang bulan Maulid ya, kita lihat di mana-mana di masjid ya. Kemarin juga di Kuta Padang ya juga melaksanakan peringatan maulid, zikir Maulid ya teman Pro 2 dan ceramah agamanya itu sudah dilaksana pada malam Sabtu atau Jumat malam ya teman Pro 2. Ya tentunya seperti yang Dava katakan tadi ya, peringatan ini tentunya untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus ya memperkuat nilai-nilai keagamaan dan silaturahmi antar warga. Baik teman Pro 2, tetap bersama Dava di sesi Pro 2 Sepada. Info-info lainnya nanti akan Dava hadirkan untuk kamu setelah coba kita simak kembali lagu-lagu yang sudah Dava susun di playlist Pro 2. Saya terus di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Irwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh

Rosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 di manapun berada, terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 dari Malabo. Masih bersama Dava di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga berakhir nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk informasi waktu di studio pukul 8 lewat 39 menit melintasi pukul 9 pagi. Dan terima kasih teman Pro 2 sudah setia bersama Pro 2 dari Malabo. Semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur semuanya. Baik, teman produser, sebelum kita lanjutkan dengerin lagu Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa ya. Kali ini teman produser, kita mau olahraga dulu nih. Olahraga tak harus mahal ya teman produser. Kesibukan kuliah, keterbatasan waktu, hingga anggapan olahraga membutuhkan biaya besar masih menjadi alasan sebagai anak muda untuk enggan beraktivitas fisik ya. Namun mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena ya, UBBG Iskandar dan Reval Silvia menilai olahraga dapat dimulai dari aktivitas sederhana tanpa harus selalu pergi ke pusat kebugaran. Iskandar mengatakan anak muda yang memiliki jadwal padat tetap dapat menyisihkan waktu untuk bergerak melalui latihan sederhana ya. Jadi bisa kita coba seperti push up, pull up yang simple-simple ya teman Pro 2, ujarnya di wawancara RRI pada Rabu 2 September 2026 menekankan bahwa waktu olahraga dapat disesuaikan dengan kesibukan masing-masing ya, atau fleksibel gitu ya teman Pro 2 ya. Ini benar banget nih ya kan, jadi olahraga itu enggak harus ke tempat kebugar atau tempat gym, atau juga olahraga ya kayak badminton yang harus member gitu kan. Jadi kamu bisa olahraga sendiri di rumah ya teman Pro 2 ya, dengan dengan alat-alat peralatan sederhana mungkin ya, seperti tali lompatan gitu kan, bisa digunakan kayak tali apa gitu di rumah gitu ya teman Pro 2 ya, atau pakai karet ya, karet getah gitu ya kan, itu bisa digunakan untuk tali lompatan gitu. Ya ini juga mungkin olahraga yang murah gitu dan mudah. Ya selain itu juga bersepeda ya teman Pro 2 punya sepeda di rumah, enggak mesti harus beli sepeda baru ya kan, atau sewa sepeda, mungkin punya sepeda di rumah, sepeda orang tua. Nah, itu bisa digunakan untuk berolahraga sepeda. Selain itu juga bisa olahraga jalan santai ya, olahraga jogging gitu, maraton ya teman Pro 2, atau lari 5K atau 10K gitu. Nah, atau juga tadi yang bisa di rumah saja, olahraga push up ya, pull up tadi teman Pro 2, atau juga kayak yoga juga bagus banget gitu untuk melatih mental ya, untuk mengatasi stres dan juga depresi. Mungkin olahraga-olahraga sederhana ini bisa memberikan efek yang sangat luar biasa nih bagi kesehatan mental kita nih teman Pro 2, yang tentunya wajib kita coba ya, minimal seminggu sekali gitu ya kan. Nah, kalau bisa setiap hari juga lebih bagus gitu, bisa mendapatkan hasil yang maksimal teman Pro 2 ya, karena olahraga ini tentunya memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kesehatan kita ya. Semoga kita semua cinta dan gemar berolahraga teman Pro 2, karena ini bisa meningkatkan semangat dan juga memperbaiki kognitif mungkin ya, dan memperkuat memori ya, dan sangat bermanfaat tentunya. Oke, teman terbaik kamu 90,3 FM teman Pro 2, sebelum Dava pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu, kita lanjut dengerin lagu Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa, lagu The Massive ya, On or On, dan Tender dari Imagine Dragon ya, siap menemani ruang dengar kamu untuk di sepatan pagi ini di sesi Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Projo di manapun berada. Lagu Imagine Dragon Thunder ya, lagu ini juga sekaligus mike jumpa dengan bersama Dava yang bertugas untuk edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan terima kasih teman Projo yang sudah tetap setia bersama Pro 2 Era 5 Labo. Next nanti kamu akan ditemani oleh rekan Tia ya, dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap semangat terus dalam menjalankan aktivitasnya untuk di kesempatan pagi hari ini. Semoga segala aktivitas yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya, amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk kamu yang lagi di perjalanan atau yang lagi di jalan raya, Dava ucapkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada. Semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat, amin ya rabbal alamin. Waktunya juga teman Prodo, Dava harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu ya, karena Dava sudah siapin nih lagu-lagu hits untuk menemani ruang dengar kamu tentunya teman Prodo untuk di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap terus bersama Pro 2 Mall Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dava akhiri dengan mengucapkan terima kasih. See you next time and bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Negan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 dimanapun kamu berada? Semoga moodnya tetap baik ya, karena ini hari Senin. Semoga energinya juga masih full-fullnya gitu ya. Karena masih jam 9 lewat 21 menit ya teman Pro 2. Dan pastinya tia di edisi siar hari Senin 7 September 2026, bakalan nemenin teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan ya teman Pro 2. Pastinya dengan lagu-lagu yang seru ya, buat nemenin pagi teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Murdani, SSTP MST, laku Kadis DPMP TSP Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Park Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran.

6 siswi terbaik SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh atau WIBA siap membawa nama Aceh Barat ke ajang Asia Pacific Olympiad Championship and Sustainable Tourism Workshop atau APOC 2026 di Terengganu, Malaysia 7 sampai 10 September 2026. Di mana keenam siswi tersebut terpilih menjadi bagian dari 25 pelajar Aceh yang akan berkompetisi sekaligus mengikuti workshop internasional bersama peserta dari kawasan Asia Pasifik. Di mana keenam siswi SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh itu masing-masing adalah Cut Syifa Aisyah Arya Arianza, Najwa Fadia Rahman, Fatima Zahra Usman, Siti Sofi Atik, Cut Fitriani Al-Husna, dan juga Nafilah Kisti Fasriani. Nah, mereka akan bergabung dengan 19 pelajar lainnya dari sejumlah daerah di Aceh untuk mengikuti rangkaian kegiatan APOC 2026. Di mana keikutsertaan 6 siswi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh dan masyarakat Aceh Barat. Di mana kesempatan itu sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk menguji kemampuan akademik dan memperoleh pengalaman berinteraksi dalam lingkungan pendidikan internasional. Nah, Kepala SMA Negeri 4 Wirabangsa Melabuh, Burhanuddin SPD MPD, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diperoleh keenam siswinya untuk mengikuti kompetisi internasional tersebut. Di mana menurutnya keikutsertaan itu menjadi bagian penting dalam pengembangan potensi siswa sekaligus membuka peluang untuk meraih prestasi di tingkat internasional di tahun Produa. Nah, Burhanuddin juga berharap keenam siswi tersebut mampu memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya dan juga tampil percaya diri saat menghadapi peserta dari berbagai negara. Ia juga meminta para siswa menjaga nama baik sekolah dan juga daerah selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Malaysia di tahun Produa. Oke, dan tahun Produa, sekian informasi dari TIA. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Semampu kamu tiga Produa dari Mabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Produa. Nah Tia punya informasi lagi ya buat teman Produa yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. When you are young they assume you know nothing. Santri Dayah Ruhul Qurani atau RQ Malaboh sukses mengukir prestasi gemilang pada ajang bergengsi Inspiring Tahfiz Quran and Science atau ITQAN 2. Acara tahunan ini diselenggarakan oleh Madrasah Ulumul Quran Aceh Selatan yang berlangsung pada tanggal 2 hingga 5 September 2026. Di mana kompetisi tersebut berlangsung hikmat dengan mengusung tema lokal yang mendalam, merumpok budaya tajaga alam raya mesahut umat ta menemat ba ilmi ngon agama tahun pradua. Di mana pada cabang musabaqah qiraatul kutub, santri kelas 11C tingkat Madrasah Aliyah dan juga di Dayah Ruhul Qurani Muhammad Sabi Febrian tampil luar biasa dan berhasil menyabet gelar juara 1. Di mana kemampuannya dalam membaca, menerjemahkan, serta menjelaskan isi kitab kuning berhasil memikat hati para dewan hakim. Tidak kalah membanggakan, tim beregu Dayah Ruhul Qurani juga mendominasi panggung utama dengan meraih juara 1 pada cabang Musabaqah Syahril Quran atau MSQ tingkat Madrasah Aliyah. Di mana tim tangguh ini diperkuat oleh kombinasi santriwati berbakat yaitu Putra Cut Anissa kelas 11B sebagai qori'ah dengan lantunan suara yang merdu. Di mana Dea Safitri di kelas 10 sebagai sari tilawah yang membacakan terjemahan secara puitis dan Cut Syifa Nabila kelas 11B selaku pensyarah yang mengupas isi kandungan Al-Quran secara lugas dan retoris nih teman Pradua. Di mana keberhasilan luar biasa ini disambut gembira oleh koordinator Lembaga Pengembangan Potensi Dayah Ruhul Qurani Ustadz Heri Maslijar SHMH, beliau menyampaikan rasa syukur atas dedikasi para santrinya nih teman Pradua. Nah kepada para pelatih LBPRQ, Ustadz Heri juga menyampaikan terima kasih banyak karena selama ini telah membimbing santri dengan sangat baik sehingga Allah mudahkan santri meraih berbagai juara di tahun Pradua. Nah tahun Pradua, pimpinan Dayah Ruhul Qurani Melabu Ustadz Haji Kamil Syafruddin LC juga memberikan wejangan sekaligus ucapan selamat secara resmi di mana beliau berharap momentum kemenangan ini menjadi motivasi besar bagi santri-santri lainnya di tahun Pradua. Oke di tahun Pradua, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pradua dari Melabu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semampu kamu 3 Prodi 2 RRI Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Prodi 2. Nanti masih punya informasi buat teman Prodi 2 yang pastinya kita lansir dari RRI.co.id. Arus kendaraan di Tol Cengkareng menuju Bandara Soekarno-Hatta terpantau lengang pada hari Senin 7 September 2026 pagi, di mana lalu lintas menuju kawasan bandara berjalan dengan lancar tanpa hambatan maupun antrian kendaraan. Di mana pantauan RRI menunjukkan tidak terlihat kepadatan mobil yang mengarah menuju Terminal Bandara Soekarno-Hatta, di mana kendaraan masih dapat melintas dengan lancar di ruas tol menuju kawasan bandara. Di mana kondisi tersebut terlihat di tengah penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat serangan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, di mana Kementerian Perhubungan memperpanjang penutupan bandara hingga hari Senin 7 September 2026 pagi demi memastikan keselamatan penerbangan. Di mana penutupan operasional tersebut turut mempengaruhi aktivitas masyarakat yang biasanya menuju Bandara Soekarno-Hatta, di mana kondisi itu terlihat dari arus kendaraan yang relatif sepi di akses Tol Cengkareng. Tol Cengkareng menuju bandara, di mana sebelumnya Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menghimbau calon penumpang tidak datang ke bandara selama periode penutupan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya, di mana imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari penumpukan penumpang di bandara selama operasional penerbangan dihentikan. Di mana maskapai juga diminta memberikan informasi kepada penumpang terkait perubahan status penerbangan nih teman Pro 2. Menhub Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pembukaan kembali bandara, di mana pemerintah tidak akan memaksakan operasional penerbangan jika kondisi abu vulkanik masih dinilai membahayakan netawan peradua. Nah, mereka juga sudah menyampaikan kepada pihak airlines sebagai operator penerbangan untuk senantiasa mengedepankan keselamatan dan juga keamanan dari penerbangan. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan corona, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Yahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Semoga kamu tiga berdua dari Melabu teman terbaik kamu masih bareng tiada teman berdua. Nanti masih mau ngasih informasi buat teman berdua yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Nah, buat nomor 2, kalau misalnya kamu mau mencoba eSIM atau SIM elektronik XL langsung dari iPhone tanpa perlu memasang kartu fisik, di mana SIM elektronik XL itu dapat kamu dapatkan secara gratis, itu bisa segera hadir ya melalui program eSIM XL gratis. Di mana program ini dapat menjadi kesempatan praktis untuk mengenal cara kerja SIM elektronik atau eSIM sekaligus mencoba koneksi XL melalui perangkat yang sudah mendukung teknologi eSIM. Di mana agar lebih siap, kamu bisa mengecek kompatibilitas iPhone dan memantau halaman eSIM XL gratis secara rutin, di mana informasi mengenai akses program, langkah pendaftaran, serta proses aktivasi dapat kamu ikuti dari halaman tersebut. Nah, untuk eSIM XL gratis ini adalah cara praktis untuk mencoba layanan eSIM terbaru dari XL Smart, di mana profil nomor tersimpan langsung di perangkat, sehingga kamu nggak perlu masukkan kartu SIM fisik untuk mulai menggunakan nomor XL pada iPhone yang kompatibel nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kamu tertarik mencoba program ini, kamu bisa terus cek halaman dari eSIM-nya XL nih teman Pro 2. Nah, bagi pengguna iPhone yang mendukung eSIM, eSIM XL gratis memberikan kuota 50GB selama 14 hari nih teman Pro 2, di mana dalam 7 hari pertama, bonus kuota dapat digunakan tanpa syarat tambahan. Nah, setelah periode 7 hari tersebut, kamu memerlukan paket data berbayar yang aktif untuk melanjutkan penggunaan sisa bonus kuota. Di mana sebelum mengikuti program, pastikan model iPhone kamu mendukung eSIM agar proses pemasangan profil eSIM menggunakan kode QR dapat dilakukan dengan lancar. Di mana eSIM itu menyimpan profil nomor secara digital di perangkat, jadi kamu tidak perlu mengganti ataupun menyimpan kartu SIM fisik ketika ingin menambahkan nomor eSIM yang kompatibel nih teman Pro 2. Nah, ini berikut adalah langkah-langkah yang teman Pro 2, di mana profil eSIM dapat dipasang langsung melalui pengaturan iPhone, di mana proses pendaftaran dan aktivasi juga dilakukan secara digital. Dan kode QR eSIM dikirim melalui email setelah proses klaim. Kamu juga bisa memilih nomor XL dari pilihan yang tersedia pada halaman pendaftaran. Nah, kamu juga bisa harus pastikan iPhone kamu mendukung fitur eSIM, di mana siapkan alamat email dan nomor WhatsApp yang aktif. Kamu juga harus menyiapkan NIK untuk proses registrasi biometrik. Pantau halaman eSIM XL secara berkala untuk melihat informasi program dan juga akses pendaftaran. Nah, pada proses pendaftaran, kamu akan mengisi data diri, memilih nomor, kemudian mengonfirmasi free trial, di mana kode QR eSIM kemudian dikirim melalui email dan dapat dipindai dari pengaturan seluler iPhone nih teman Pro 2. Dan setelah profil eSIM terpasang nih teman Pro 2, lanjutkan registrasi biometrik dengan verifikasi wajah dan juga NIK. Aktivasi juga perlu diselesaikan paling lambat 3 hari setelah klaim agar proses registrasi dapat berjalan sesuai ketentuan ya teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin tertarik ya untuk mengambil bonus ataupun promo ini, kamu bisa pantengin terus untuk websitenya ataupun halaman dari eSIM tersebut teman Pro 2. Tapi catatannya, kamu harus punya iPhone yang kompatibel dulu nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gawat. Hah, kenapa? Dapet hilang?
2: Bukan. Aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah? Siapa?
2: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
2: Ya enggak lah. Saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
2: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
2: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
2: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
2: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
2: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semampu Kamar 3, Produa dari Mabu, teman terbaik kamu masih bareng Tiana, teman Produa. Nah, buat teman Produa, Tia punya informasi menarik nih, khususnya untuk penggemar Harry Potter yang pasti kita lansir dari rri.co.id. HBO menambahkan 3 pemeran penting untuk musim kedua serial Harry Potter, di mana mereka akan memerankan karakter Tom Riddle, Dobby, dan juga Ginny Weasley. Di mana aktor Billy Barrett dipercaya memerankan Tom Riddle muda, sosok yang kelak dikenal sebagai Lord Voldemort. Di mana peran tersebut menjadi penampilan pertama karakter Voldemort dalam adaptasi terbaru HBO nanti.

menyelesaikan proses syuting untuk musim pertama nih tahun Pro 2. Nah, dalam pernyataan sebelumnya, pihak produksi menyebutkan bahwa Cochrane berkaitan dengan kondisi yang tidak terduga nih teman Pro 2. Produksi juga menyampaikan apresiasi atas kontribusinya selama bergabung dalam dunia Harry Potter. Di mana pengumuman pemeran baru ini hadir setelah HBO merilis trailer terbaru dari serial tersebut. Trailer memperlihatkan suasana Hogwarts dan tahun pertama Harry Potter di sekolah sihir tersebut nih teman Pro 2. Di mana musim pertama mengangkat cerita tentang Harry Potter and the Philosopher's Stone, serial ini menampilkan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter, Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, dan Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Nah, selain itu ada juga John Lithgow sebagai Albus Dumbledore dan Papa Assidu sebagai Severus Snape. Di mana Nick Frost turut berperan sebagai Rubius Hagrid, sementara Janet McTeer menjadi Minerva McGonagall nih teman Pro 2. Nah, serial ini diadaptasi dari 7 buku karya J.K. Rowling. Francesca Gardiner menjadi penulis sekaligus produser eksekutif, sedangkan Mark Millar menyutradarai sejumlah episode di tahun Pro 2. Di mana Harry Potter and the Philosopher's Stone dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 25 Desember 2026 melalui HBO. Di mana musim kedua nantinya akan diperkenalkan lebih banyak karakter penting dalam dunia sihir tersebut nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga kamu tiga produa dari Melabuh teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman produa. Nah sekarang udah jam 12 ya teman produa. Waktunya kita buat mulai program santai siang. Nah buat teman produa yang lagi istirahat makan siang, lagi di perjalanan, lagi kerja ya, atau mungkin baru mulai beraktivitas setelah weekend, semoga harinya tetap berjalan lancar ya teman produa. Nah di santai siang kali ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang sekarang rasanya udah deket banget sama kehidupan kita nih. Apa itu? Itu adalah marketplace. Kalau misalnya dulu kamu mau jualan, biasanya harus punya toko, harus punya lokasi yang strategis banget gitu ya. Kemudian pasang spanduk dan berharap ada orang yang lewat. Tapi sekarang toko itu bisa ada dalam smartphone nih teman produa. Di mana produk kita bisa dipajang secara digital, pembeli bisa datang dari berbagai daerah ya, bahkan dari luar kota. Nah, inilah salah satu perubahan besar nih ya yang dirasakan pelaku UMKM sejak hadirnya marketplace. Di mana marketplace itu bukan cuma tempat buat belanja barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga bisa jadi etalase digital bagi UMKM nih teman produa. Di mana produk lokal yang sebelumnya mungkin cuma dikenal di lingkungan sekitar, sekarang itu punya kesempatan untuk ditemukan oleh konsumen yang jauh lebih luas nih teman produa. Dan menariknya lagi, semuanya bisa dimulai dari skala yang kecil. Jadi nggak harus punya toko yang besar dulu, yang penting punya produk, punya foto yang menarik, informasi-informasi yang jelas pastinya ya, dan tentunya juga pelayanan yang terbaik. Jadi kalau misalnya dulu prinsipnya lokasi gitu ya, harus lokasi yang strategis, sekarang itu bisa berubah menjadi digital presence nih teman produa. Karena semakin mudah sebuah produk ditemukan, semakin besar juga peluang produknya buat dikenal nih teman produa. Nah sambil menikmati suasana Senin siang ya, kita lanjutkan dulu dengan lagu-lagu yang udah Tia siapin buat teman produa. Nanti kita akan bahas lagi pembahasan untuk program santai siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Muligo Hotel Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Baik, Tamu Berdua, welcome back di program Santai Siang nih Tamu Berdua. Nah, kita masih ngobrolin soal marketplace nih Tamu Berdua. Nah, kalau misalnya ngomongin marketplace, salah satu manfaat yang paling terasa bagi UMKM tentu saja adalah perluasan pasar. Nah, bayangin sebuah usaha makanan yang awalnya cuma jual produk di satu kota, pembelinya mungkin kayak tetangga, teman, orang kantor, ataupun masyarakat sekitar. Tapi ketika masuk marketplace, jangkauannya bisa berubah nih Tamu Berdua. Orang dari kabupaten sebelah, orang dari luar kota gitu ya, bisa menemukan produk yang mereka jual. Dimana orang dari kota lain juga bisa melihat produk-produknya. Bahkan, kalau sistem distribusinya memungkinkan, produk tersebut bisa dikenal konsumen dari berbagai wilayah. Nah, ini yang buat marketplace itu menjadi peluang besar ya bagi UMKM. Terutama untuk UMKM yang baru mulai. Karena internet itu nggak kenal batas toko nih ya, seperti halnya toko-toko fisik. Dan bukan hanya soal jarak nih teman berdua. Dimana marketplace juga membantu UMKM menemukan target pasar yang lebih spesifik. Misalnya, ada usaha yang ngejual makanan ringan khas daerah. Nah, sebelumnya mungkin hanya dikenal sebagai camilan-camilan lokal aja, tapi ketika masuk ke marketplace, produk tersebut bisa diposisikan sebagai oleh-oleh, hampers, camilan untuk perjalanan ya, atau bahkan produk khas daerah yang cocok buat dikirim ke luar kota nih tahun berdua. Nah, jadi produk yang sama itu bisa punya pasar yang jauh lebih luas ketika cara pemasarannya juga ikut dirubah nih tahun berdua. Tapi tentu aja masuk marketplace bukan berarti otomatis langsung laris ya. Tetap perlu strategi marketing, tetap perlu kita mengkategorikan pelanggan kita ataupun target pasar kita tuh seperti apa. Nah, mulai dari tampilan produk, harga, deskripsi, pelayanan, sampai konsistensi dalam menjaga kualitas itu juga penting teman produk. Jadi bukan hanya kita masukkan ke marketplace langsung booming gitu ya. Tentu saja kita perlu strategi. Karena di dunia digital kesan pertama itu bisa datang dari foto produk. Jadi kalau misalnya kita punya produk itu harus difoto ataupun ditampilkan secara menarik. Nah, kalau misalnya fotonya menarik, orang bakalan berhenti scroll. Kalau deskripsinya jelas, orang udah mulai baca nih teman berdua. Nah, kalau harganya cocok itu bisa langsung di check out nih ya sama pembeli. Nah, sesimpel itu alurnya teman berdua, tapi dibaliknya ada strategi yang harus kita pikirin dengan matang-matang nih teman berdua. Oke, teman berdua, sekian dulu ya untuk segmen ini. Nanti kita akan lanjut pembahasan di segmen berikutnya. Tapi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh.

ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melaboh, Facebook, Pro2 RRI Melaboh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Semoga 3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah, semoga teman Pro 2 tadi udah selesai makan siang, udah selesai sholat zuhur ya teman Pro 2, dan energi dan juga moodnya kembali ke recharge nih. Semoga moodnya juga kembali bagus dan siap menghadapi ataupun menjalani sisa hari-hari ini nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik lagi di program santai siang hari ini. Kita masih ngebahas soal marketplace. Kita masuk ke segmen yang ketiga nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, salah satu hal yang menarik dari marketplace adalah kemampuannya membawa produk lokal ke tempat yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Kita punya banyak banget produk UMKM yang sebenarnya menarik di tahun Pro 2. Ada makanan-makanan khas daerah, kerajinan tangan, pakaian, produk kecantikan, sampai berbagai macam produk kreatif lainnya. Nah, masalahnya sekarang bukan produknya nih, tapi orang ini belum tahu kalau misalnya produk itu ada nih teman Pro 2. Nah, marketplace ini bisa menjadi salah satu jalan buat ngenalin produk tersebut. Nah, kalau sebuah produk hanya dijual di toko fisik, maka calon pembelinya sebagian besar adalah orang-orang yang datang ataupun orang-orang yang tinggal di sekitaran toko tersebut teman Pro 2. Tetapi ketika produk tersebut tampil secara online, kesempatan untuk ditemukan itu pasti bakalan lebih besar teman Pro 2. Nah, disinilah kekuatan digital itu muncul, di mana sebuah produk lokal bisa tampil berdampingan dengan produk dari berbagai daerah lainnya. Konsumen tuh tinggal buka apps atau buka aplikasi, mencari produk yang mereka butuhkan, banding-bandingin harga, ngeliatin testimoni gitu ya, ataupun ulasan, kemudian nentuin pilihan mau beli yang mana. Dimana bahkan ulasan dari pembeli itu sebelumnya juga bisa menjadi modal penting nih teman Pro 2. Dimana semakin banyak pengalaman positif yang dibagiin oleh konsumen, semakin besar juga peluang calon pembeli merasa percaya dan akhirnya beli produknya kamu. Jadi marketplace itu sebenarnya bukan soal jual dan beli aja. Jadi marketplace itu juga sebagai ruang untuk ngebangun brand awareness nih. Brand awareness tuh kayak apa ya, orang-orang tuh lebih ngeh gitu ya dengan produk kamu ataupun dengan merek kamu. Nah, pelan-pelan itu orang juga mulai kenal nama produknya, mulai kenal kemasannya, mulai kenal keunggulannya apa aja. Dan akhirnya produk lokal yang awalnya hanya dikenal di lingkungan sekitar bisa memiliki pelanggan dari luar daerah maupun bisa sampai luar negeri nih teman Pro 2. Nah, tentunya ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk naik level nih. Bukan berarti harus ninggalin pasar lokal, justru pasar lokal tuh tetap penting teman Pro 2. Tapi sekarang punya tambahan pintu baru nih, ada pasar digital teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal, SPD MSI, Balai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

pernah memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air? Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Hai hai Long Pre 2, masih bareng Tia nih. Kita masih di program Santai Siang. Kita masih ngebahas soal marketplace nih teman Pre 2. Nah kalau tadi kita udah ngobrolin peluang marketplace untuk memperluas pasar, sekarang kita bahas sisi yang lain nih teman Pre 2. Karena masuk marketplace itu bukan sekedar upload produk, terus kita duduk manis berharap notifikasi masuk pesanan baru gitu ya. Sebenarnya gak semudah itu. Mungkin semua orang udah jadi, kalau misalnya semudah itu pun semua orang udah jadi pengusaha sukses pastinya ya. Nah faktanya persaingan di marketplace itu sebenarnya cukup ketat ya teman Pre 2. Satu jenis produk bisa punya banyak penjual. Artinya UMKM tuh harus punya sesuatu yang buat produknya tuh lebih menarik dan spesial ya teman Pre 2. Pertama tentu aja foto ya. Foto produk itu kita harus bersaing dengan produk-produk sejenis yang dijual di marketplace, dimana visual itu adalah hal yang pertama dilihat oleh calon pembeli. Yang kedua adalah deskripsi produk. Jangan cuma nulis produk berkualitas ataupun produk nomor satu gitu, ataupun produk-produk yang pokoknya kalimat-kalimat yang isinya subjektif nih teman Pro 2. Dimana kita harus menjelaskan produknya apa, ukurannya berapa, bahan pembuatnya itu apa, terutama kalau misal kamu jualan baju ataupun daster gitu ya. Kamu harus jelasin bahannya gimana, kemudian feel-nya kalau misal dipegang tuh seperti apa gitu ya. Kemudian kalau untuk produk-produk yang lain yang kayak sabun ataupun makanan, kamu juga harus jelaskan isinya berapa, beratnya berapa gram, dan juga informasi-informasi penting lainnya. Yang ketiga adalah harga nih teman Pro 2, dimana harga yang kamu jual itu juga harus tetap kompetitif, tapi jangan sampai perang harga justru buat usaha kamu kesulitan buat dapat keuntungan, itu juga gak boleh ya. Yang keempat itu adalah pelayanan, dimana respon yang cepat, ramah, profesional itu pastinya bisa jadi nilai tambah nih teman Pro 2. Dan yang kelima itu yang gak kalah penting adalah konsistensi. Ini udah pasti ya, ini adalah kunci utama gitu ya. Jangan hari ini kamu rajin update, besok hilang, lusa baru muncul lagi gitu ya. Kemudian nanti gak ada produk baru yang kamu upload gitu ya, hanya itu aja produk kamu. Dimana marketplace ini atau Pro 2 adalah bagian dari bisnis, jadi bukan sekedar tempat buat memajang barang kamu. Jadi kalau misalnya UMKM kamu ini ingin memanfaatkan marketplace untuk memperluas pasar, coba deh mindsetnya kamu ubah. Bukan sekedar saya punya produk, saya upload, tapi coba ubah menjadi saya punya produk, siapa yang butuh produk ini, dan gimana nih cara mereka bisa nemuin produknya kamu gitu ya. Nah ini baru namanya strategi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita rehat sejenak ya. Kita dengerin dulu lagu darinya Romaria 24/7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang, parah banget kan?
2: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya, keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
1: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, iya kan?
2: Oh iya? Jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
1: Hubungannya langsung sekali kan Faiz? Hutan itu ibarat spons raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir, bener gak sih?
2: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya?

0: Makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Tangan Pro 2. Nah, gak keras Tangan Pro 2, kita udah masuk ke segmen terakhir ya, pembahasan kita untuk program Santai Siang hari ini nih, Tangan Pro 2. Nah, dari awal itu kita udah ngebahas gimana marketplace ngubah cara UMKM jual produk. Nah, kalau misalnya dulu toko fisik itu menjadi pusat aktivitas jual beli, sekarang UMKM punya pilihan tambahan nih melalui ruang digital, dimana marketplace itu bisa menjadi etalase kamu, tempat transaksi sekaligus pintu masuk menuju pasar yang lebih luas, di mana produk yang awalnya hanya dikenal di satu lingkungan punya peluang untuk ditemukan oleh konsumen dari berbagai daerah ya. Tapi tentu aja teknologi itu pastinya cuma alat, teman Pro 2. Yang menentukan gimana alat itu digunakan tetap kembali kepada pelaku usahanya. Nah, mulai dari gimana menampilkan produk, menentukan harga, melayani konsumen pastinya ya, menjaga kualitas, ngelola stok sampai membangun kepercayaan. Jadi marketplace itu bukan cuma tombol ajaib yang ketika ditekan itu langsung buat bisnis lagi langsung sukses gitu ya. Gimana marketplace itu cuma kesempatan, dan kesempatan itu akan menjadi hasil kalau misalnya kamu manfaatkan dengan strategi dan konsistensi nih, teman Pro 2. Nah, buat UMKM, perkembangan teknologi sebenarnya membuka pintu yang cukup besar. Jadi nggak harus nunggu punya toko besar nih, teman Pro 2. Nggak harus nunggu punya banyak karyawan, nggak harus nunggu bisnis ini kelihatan sempurna. Kita bisa mulai dari satu produk, satu toko online, satu pelanggan, kemudian berkembang sedikit demi sedikit. Karena di era digital seperti sekarang, jarak bukan lagi alasan utama sebuah produk sulit dikenal nih, teman Pro 2. Yang penting adalah gimana produk tersebut hadir, ditemukan, dipercaya, dan akhirnya dipilih nih, teman Pro 2. Jadi bisa dibilang marketplace itu memperluas pintu, tapi UMKM lah yang menentukan seberapa jauh pintu itu akan dibuka nih, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, akhirnya sudah selesai pembahasan kita hari ini. Semoga obrolan siang ini menjadi pengingat ya, bahwasannya peluang bisnis sekarang semakin terbuka lebar, terutama ketika teknologi dimanfaatkan dengan tepat. Oke deh, teman Pro 2, siap pamit ya dari ruang dengan teman Pro 2, terutama dari program Santai Siang. Selamat melanjutkan aktivitas teman Pro 2 di hari Senin ya, tetap semangat karena masih Senin, weekend masih lama ya. Buat teman Pro 2 yang masih kerja, tetap semangat pastinya ya, harus semangat 45 nih kita ya. Buat yang sedang belajar, tetap fokus ya teman Pro 2. Dan buat yang sedang membangun usaha, jangan takut mulai dari kecil, karena bisnis besar itu juga pernah kecil nih, pernah dimulai dari satu langkah kecil. Oke, teman Pro 2, saatnya juga tiap pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune dari jam 9 pagi sampai sekarang udah mau jam 2 siang ya teman Pro 2. Tetap produk pastinya, tetap jadi versi terbaik dari teman Pro 2 sekalian. Nanti mohon maaf apabila selama siaran tadi dari jam 9 pagi sampai sekarang ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, nanti mohon maaf. Akhir kata, sampai ketemu lagi di program Santai Siang berikutnya, dan teman Pro 2 Tia ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Suprandono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendadak puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat.

0: Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: Yang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: 3FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nih teman berdua, apa kabarnya nih sore ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya nih moodnya jangan sampai kurdu meskipun matahari udah mulai turun nih, cuacanya kelihatannya mulai mendung. Nah, ini kami kembali menemani teman-teman di sore hari ini, tepatnya di tanggal 7 September 2026, hanya di Pro 2 90,3 FM, terima kasih teman terbaik kamu. Nah, buat yang baru pulang kerja, baru selesai kuliah, lagi di perjalanan, atau nih mungkin masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, santai dulu nih, rebahkan diri sejenak, pikiran yang tadi penuh, karena sore ini kita bakal temenin waktu teman-teman dengan musik pilihan, informasi menarik, dan pastinya suasana yang santai tapi tetap seru. Dan seperti biasa, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dan beberapa waktu ke depan kita bakal nih menikmati sore bersama. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.
2: Abis tune.

0: FM. Radio Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Perdua, gimana nih sore kamu hari ini? Buat yang dari tadi sih sudah sibuk dengan aktivitas, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang masih di jalan, hati-hati dan tetap fokus berkendara. Yang udah sampai di rumah nih, waktunya mulai santai dan lepasin sedikit penat setelah seharian beraktivitas. Nah, sore-sore begini memang paling enak nih ditemani musik favorit. Apalagi kalau lagu yang diputar sesuai banget sama suasana hati. Jadi tetap stay tune bareng kami di Perdua 90,3 FM RM Melabuh, teman terbaik kamu. Jangan lupa kalau ada lagu yang lagi pengen banget didengarin, boleh nih langsung di request. Kita bikin sore ini lebih ringan, lebih santai, dan pastinya lebih seru bersama Perdua. Ini dia lagu selanjutnya.
2: Informasi nasional di tengah dinamika zaman dan

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produ Melabuh, Facebook Produ RRI Melabuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari luar, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune nih bersama Tami di Per 290,3 FM, teman terbaik kamu. Nah sebentar lagi nih kita bakal masuk nih ke dialog sore ceria, dan obrolan kali ini pastinya menarik banget nih, khususnya nih buat teman-teman yang suka dunia fotografi, budaya, dan tentunya karya-karya kreatif anak muda. Kita akan membahas nih tentang karya favorit dalam lomba foto cagar budaya Aceh 2026. Seperti apa sih ini karya yang berhasil mencuri perhatian? Apa nih cerita di balik sebuah foto hingga mampu menggambarkan kekayaan cagar budaya Aceh? Dan tentunya ini ada banyak cerita menarik dan bakal kita kumpas dalam dialog sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Tami di Perdua, karena dialog sore ceria ini sebentar lagi hadir menemani sorenya teman Perdua. Sambil menunggu, kita nikmati dulu nih lagu satu lagu pilihan berikut ini. Tetap stay tune di Perdua 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Mega FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman perdua. Selamat sore nih buat teman perdua dimanapun berada. Senang banget nih pastinya Tami hari ini kembali lagi hadir buat nemenin teman perdua dalam program Sore Ceria edisi di 7 September 2026. Nah teman perdua, sore ini kita punya pembahasan nih yang menarik banget, apalagi buat teman-teman yang suka fotografi, suka eksplor tempat-tempat bersejarah, dan tentunya punya ketertarikan nih dengan budaya Aceh. Karena kali ini Sore Ceria akan membahas tentang karya terfavorit Lomba Foto Cagar Budaya Aceh 2026. Dan tentunya Tami ini gak sendirian, sudah hadir di studio seorang narasumber yang karyanya menjadi bagian dari cerita menarik dari lomba ini. Sudah hadir bersama kita Rizka Maulija. Halo Rizka, boleh disapa dulu teman-temannya di sini?
2: Halo.
1: Boleh perkenalkan dirinya.
2: Saya Rizka Maulija, saya mahasiswa KPI.
1: Nah teman perdua juga yang ingin ikut menyaksikan keseruan obrolan ini, selain bisa didengarkan melalui Perdua Melabuh 90,3 FM, juga bisa menyaksikannya secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Melabuh. Nah sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih, apa kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah sehat kak.
1: Gimana nih perjalanannya ke sini?
2: Lumayan kak.
1: Mic-nya boleh agak dekat deh.
3: Saya
1: Oke. Tadi kan makan dulu.
3: Halo semuanya. Gimana kabar kalian nih di sana di rumah? Nah, tadi kan perjalanannya kan lumayan ya, karena kan di kampus, masuk kuliah gitu. Iya. Jadi harus buru-buru ke sini.
1: Itu. Di mana kalau boleh tahu alamatnya?
3: Alamat tinggalnya. Oh, di KW16 di Tupin Panah, Desa Tupin Panah.
1: Di Tupin Panah.
3: Iya.
1: Kampusnya di mana?
3: Kampusnya di Alpen, Alpenyaring.
1: Ini kita ngobrolin masalah lomba fotografer. Di kapan nih ikut lombanya?
3: Bulan kemarin sih, Agustus.
1: Itu lombanya mengenai apa, boleh diceritakan nggak?
3: Oh iya, lombanya tuh kan tentang cagar budaya ya, di mana kita harus mengangkat sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh ibaratnya kayak Belanda gitu, yang ditinggalkan, terus yang kita bangunkan kembali gitu. Jadi kita harus lomba itu kan cagar budaya yang udah lama, jadi kita naikkan kembali gitu.
1: Apa nih yang pertama kali membuat Rizka nih tertarik banget dengan dunia fotografi sebelumnya gitu?
3: Kayak gini nih, sebelumnya kan pengalaman dari dulu-dulu kan, suka foto-foto tapi nggak tahu makna foto gitu. Nah sekarang kan udah masuk kuliah di mana jurusannya tuh ada fotografi. Di situ dijelaskan kalau semua orang tuh bisa foto tapi nggak semua orang paham makna foto gitu. Dan satu yang harus kita ambil di situ, makna dari foto itu, satu foto bisa menceritakan semua yang ada di dalam foto itu gitu. Jadi lumayan kali nih kak, pas kali dosen men-share tentang lomba cagar budaya. Terus juga di Melabuh ini kan banyak ya cagar budaya, salah satunya ya di Masjid Tuhamugo itu yang Rizka naikkan. Nah itu yang Rizka angkat karena menarik, karena menarik untuk diangkat. Masjid Tuhamugo itu kan berdampingan dengan masjid desa ya. Terus masjid itu juga dirawat.
1: Jadi ini apa nih awalnya yang membuat Rizka tertarik nih dengan dunia fotografi? Kenapa bisa menekuninya? Apa yang membuat pertama kali kok bisa kayak gitu?
3: Sebenarnya kalau dibilang suka fotografi enggak, lebih sukanya difotoin gitu.
1: Iya sih, semua orang pasti kayak gitu ya.
3: Lebih suka
1: terus
3: difotoin.
1: Gimana?
3: Ya coba-coba kan, terus juga ada abang-abang yang suruh coba deh kamu tes foto gitu, soalnya yang kamu foto itu hasilnya bagus gitu. Terus tes-tes, tiba-tiba bagus gitu.
1: Jadi kalau boleh tahu nih, yang paling disukai dari fotografi itu apa nih? Kalau yang paling disukainya
3: tentang foto landscape sih, foto kayak pemandangan gitu, gunung-gunung gitu.
1: Itu selalu kayak mungkin lagi pergi ke suatu tempat selalu mengambil fotonya ya. Jadi gimana awal mula, boleh dong diceritain gimana awal mula ikut lomba ini nih kayak gitu.
3: Lomba ini ya. Gimana kita bilang ya, Soalnya kan kayak tadi lomba itu kan di share sama dosen gitu. Terus menarik untuk diangkat gitu. Kan enggak semua orang Aceh Barat tuh tahu tentang cagar budaya. Nah, contohnya kayak Rizka dulu. Rizka enggak tahu kalau di Melabu tuh ada cagar budaya.
1: Iya, kakak juga enggak tahu sih. Iya, oh, benar
3: dijelasin. Iya. Ya, kan enggak tahu ada cagar budaya. Betul. Terus share di Google kalau di Melabu tuh ada beberapa cagar budaya gitu. Oh, menarik nih untuk difotoin, untuk diangkat gitu supaya orang-orang lain juga tahu kalau di Melabu tuh ada cagar budaya.
1: Jadi boleh diceritakan apa sih kendalanya waktu dalam mengambil foto ini?
3: Banyak sih. Salah satunya tuh alatnya sih. Kan ambilnya tuh pakai handphone ya kak. Terus juga waktunya tuh sebelumnya tuh Rizka ngambilnya tuh di hampir satu minggu cara pengambilannya tuh. Hari pertama pergi sana hujan, ya udah undur lagi hari besoknya gitu. Habis itu satu lagi hari kemudian ternyata masjid tuh ada acara, jadi gak bisa diambil kan. Lagi ada momen-momen yang khidmat yang gak bisa diganggu gitu. Terus hari terakhir tuh Rizka ajak kawan. Kawannya tuh ada Linda, Yusra juga kan. Mereka juga kebetulan orang sana gitu yang tahu situasi. Jadi konfirmasi mereka di Mugo masjid tuh kosong gak gitu, bisa gak kita ambil foto gitu. Ya udah hari itu kami turun ke lapangan. Pas kali cuacanya bagus, orangnya kosong, mestinya bersih ya, lagi barusan dibersihin kak kan. Jadi ya udah kami ngambil fotonya. Terus pas kami ngambil itu kan lihat situasinya kan panas banget ya. Padahal kalau ngambil foto di matahari terik itu jarang orang lakuin gitu. Jadi kami kayak berpikir keras ini gimana cara kita ngambil foto tapi fotonya jangan kontras dengan matahari, jangan pencerahan banget gitu. Ya udah kami ambil posisinya dari bawah gitu. Ibaratnya kenapa kami ambil sisi dari posisi bawah? Biar masjid itu nampak megah dan masih berdiri dengan kokoh gitu.
1: Gitu. Jadi udah menyusun konsepnya sebelumnya, sebelum pergi ke lokasi tersebut udah ada menyusun konsepnya gitu ya. Jadi ada enggak sih momen ketika mengambil foto itu harus berkali-kali seperti itu?
3: Oh, itu sering sih kak. Kalau ngambil dari samping angle kiri nih kita enggak cocok nih mestinya kayak nampak pendek atau enggak nampak megah gitu. Jadi ambilnya dari depan sisi kiri gitu.
1: Jadi kalau misalnya kondisi di lapangan nih saat itu enggak memungkinkan, apa cara garis kadi mensiasatinya dalam pengambilan foto itu?
3: Mungkin di settingan HP-nya sih, disesuaikan dengan keadaan gitu.
1: Jadi ngambil fotonya pakai handphone?
3: Pakai handphone.
1: Oh, keren juga ya, bukan pakai kamera SLR ya?
3: Enggak,
1: pakai handphone. Bagus sih. Jadi boleh diceritakan gak sih apa hal yang menarik dari mengikuti lomba ini kayak gitu?
3: Yang menarik ya, sebelumnya kan kita bilang Rizka di tahun 2006 tuh belum dapat kemenangan lah dari diri sendiri gitu kan. Jadi kayak mencoba ikut lomba ini kira-kira bisa gak ya dapat juara gitu. Sebelumnya sih gak berpikir kejuaranya, kayak keren aja kalau dipanggil ke Banda Aceh kita datang ke sana gitu kak kan. Jadi pas kali Rizka ikut, sebenarnya Linda dan Yusra juga ikut. Cuma mereka ketinggalan informasi entah apa gitu kan. Jadi Rizka perwakilan dari Aceh Barat gitu. Jadi yang pas kali ikut lomba itu dipanggil dapat informasi kalau Rizka tuh menang tapi nggak dikasih tahu juara apa gitu. Ya udah datang ke Banda itu sama adik, tiba-tiba dipanggil juara favorit tuh udah seneng kali sih.
1: Jadi itu kita mengirimkan fotonya aja kita nggak datang ke bandanya
3: nggak. Nanti kalau udah fotonya terverifikasi sama mereka masuk ini masuk kategori itu baru dipanggil ke Banda.
1: Itu dari dinas apa yang melaksanakan lombanya?
3: Dinas yang ada ini ya, apa sih, bendungan apa tuh, lupa Rizka yang di Banda Aceh tuh.
1: Iya, tahu
3: bendungan atau bendungan ya.
1: Iya, bendung, karena lupa juga sih, yang putih ya.
3: Iya, kalau salah. Emang pusat kota di situ.
1: Jadi setelah mengikuti lomba ini ada gak hal baru mengenai cagar budaya yang Rizka ketahui apa nih?
3: Oh, banyak kali sih kak. Rizka kira kalau cagar budaya itu kan cuma ada di Aceh Barat ya. Pas scroll itu kan cuma ada di Aceh Barat. Ternyata pas sampai sana ternyata ada perwakilan beberapa kota itu. Ada dari Takengon, Aceh Besar, Banda Aceh, ada juga Aceh Timur gitu kan. Ternyata semua Aceh ini ada cagar budaya gitu.
1: Karena kan kita terkadang mengetahui nih banyak tempat bersejarah di kita, tapi justru kita nih belum tentu ya benar-benar mengenalnya. Kita ngobrol sedikit nih tentang pengalaman selama mengikuti lomba nih. Apa yang Rizka rasakan ketika mengetahui karya yang ikut sertakannya nih menjadi karya yang terfavorit?
3: Bahagia kali sih, kayak Kenza belum pernah kan, belum pernah dapat itu. Jadi kayak ini sebuah anugerah yang sangat wow gitu.
1: Jadi menurut Kak Ariska nih, apakah fotografi ini bisa nih menjadi salah satu cara bagi anak muda untuk mengekspresikan diri sekaligus nih memperkenalkan daerahnya?
3: Oh, bisa banget sih.
1: Bisa banget ya. Misalnya dengan kayak gimana tuh?
3: Dengan satu foto itu kita bisa menceritakan semua apa yang ada di foto itu gitu. Tanpa kita harus menceritakan satu persatu.
1: Jadi di lomba foto itu tadi ada berapa orang kalau boleh tahu yang ikut?
3: Dari 100 foto terpilih cuma 10 foto.
1: Itu 100 orang, pasti iya. 100 orang yang ikut. Pemenangnya ada pemenang apa aja?
3: Ada juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, dan juara favorit 1, 2, 3.
1: Pasti yang karya Rizka, siapa lupa?
3: Rizka.
1: Rizka yang ini, karya terfavorit ya. Iya. Kalau dalam proses pengambilan fotonya itu kan, itu berapa lama prosesnya?
3: Gimana?
1: Proses pengambilan fotonya.
3: Dua hari sih.
1: Dua hari ya. Ada gak sih yang bisa di apa pesannya buat ini, buat apa teman perdua untuk lomba ini?
3: Buat teman-teman yang di luar sana dan juga perdua nih ya. Semua apa ya, kita harus peduli dengan lingkungan sekitar karena kayak cagar budaya tadi. Kalau nggak muncul tentang lomba cagar budaya, kita nggak akan tahu kalau di Melabu ini ada cagar budaya. Ada benda-benda yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu.
1: Ada nggak sih niat Rizka ini mau ikut lomba yang lain lagi?
3: Pasti dong kak. Kalau ada lomba, gas aja nih. Apalagi kalau tentang foto sekarang kan udah suka hobi foto nih. Apalagi kalau udah dapat juara kayak gini kan. Jadi udah semangat-semangatnya ikut lomba lagi gitu.
1: Boleh diceritakan gak sih sama teman perdua itu awal mulanya tertarik dengan dunia fotografi itu gimana, kayak gitu awal mulanya
3: pas kuliah, pas masuk kuliah gitu kan, kan bingung nih, ini kan ambil jurusan komunikasi, kira-kira nanti kedepannya mau jadi apa ya gitu. Terus tiba-tiba setiap orang kan mempunyai keahlian masing-masing dan gak bisa kita tekankan gitu kan kak. Nah ada abang kampus gitu yang terinspirasi gitu kan, dia bisa, maksudnya dia bisa ambil foto dan dia keren lah foto dia kak gitu kan. Jadi terinspirasi dari abang itu, kayaknya bisa deh kalau jadi fotografer. Apalagi sekarang kan, zaman sekarang kan udah banyak fotografer yang menghasilkan cuan gitu. Contoh kayak fotografer wedding gitu kan kak. Jadi gak apa ya kita bilang ya, gak, salah satu itu foto itu bisa menghasilkan cuan lah buat kita.
1: Apa ini ya, kalau pertama yang Rizka lihat nih dari objek saat langsung berpikir ini harus nih aku abadikan, pas ngelihat foto suatu pemandangan mungkin, apa nih yang terpikir saat itu untuk mengabadikannya?
3: Foto sih, kalau misalnya lagi di gunung nih lagi di curug, ini curug ini bagus nih, kalau kita kembali lagi ke tempat pasti gak mungkin gitu kan. Ya udah ambil foto, kita buat video, kita posting di Instagram.
1: Pasti lumayan suka juga jalan-jalan dong kan?
3: Banget emang orang traveling banget.
1: Dari proses membuat karya ini bagian mana nih yang paling dinikmatin? Dari proses pembuatan foto yang tadi ke daerah masjid tadi itu, apa yang paling disukain di situ?
3: Karena masjid itu kan berdampingan dengan masjid desa lagi ya kak. Kembali lagi ke tadi ya, masjid itu kan berdampingan dengan desa. Kalau cagar-cagar budaya yang lain tuh di tempat sendiri dia, kayak yang di, gimana ya kita bilang ya, kan ada beberapa lomba tuh, kuburan yang tengah, yang ada di tengah laut itu yang mendapatkan juara satu. Di cagar budaya dia tuh kuburan yang ada di tengah laut. Nah itu kan gak berdampingan dengan masyarakat sekitar, sampai-sampai orang gak akan tahu kalau ini cagar budaya atau bukan sih, atau kuburan biasa gitu. Nah kalau yang Rizka tertarik dengan foto ini kan Masjid Tuhan Mugo tuh, Masjid Mugo gimana gitu. Masjid itu kan sering dipakai oleh masyarakat untuk musyawarah gitu. Jadi menarik sih kalau untuk Rizka angkat karena dia berdampingan dengan masjid, dengan masyarakat sekitar gitu.
1: Ada gak kayak merasa masjid ini nih spesial nih untuk diabadikan, apa gimana? perasaan apa gitu? Oh ini cocok nih untuk diabadikan menjadi karya lombanya, yang menjadi objek di lomba itu gitu. Gimana kok bisa kepikiran masjid itu, enggak kan banyak juga yang lain gitu.
3: Salah satu itu lokasi. Kalau kan jauh dengan tempat Rizka. Habis itu kalau untuk jangkauan ke tempatnya itu kan turun lapangan langsung gitu ya. Nah kebetulan yang di Mugo ini kan karena tadi itu ada kawan, jadi jangkauannya tuh lebih dekat gitu, bisa konfirmasi sama kawan itu apa cagar budaya itu bisa kita foto nggak hari ini gitu. Sebenarnya mau angkat yang lain, ya yang tadi tuh kalau untuk turun lapangannya tuh agak susah karena jauh dari lokasi rumah gitu.
1: Jadi pelajaran terbesar nih apa nih dalam mengikuti lomba ini, pelajaran paling terbesarnya?
3: Pelajaran terbesar itu harus nekat sih. Kalau kita nggak nekat, kayaknya kita nggak akan dapat seperti ini gitu.
1: Kalau misalnya ada kesempatan lagi mengikuti lomba, kira-kira udah terpikir nggak konsep apa nih yang mau diambil lagi kayak gitu?
3: Tergantung lombanya sih. Tergantung tema lombanya. Kalau lombanya cagar budaya, kayaknya udah ada konsep gitu. Tapi kalau lomba lain belum terpikir sih.
1: Waktu mengirimkan karya, waktu sebelum mengirimkan karya itu ada perasaan ragu nggak? Ini menang nggak nih ya? Kayak gitu.
3: Awalnya gitu sih kak. Awalnya mikir ini masuk lolos kategori nggak ya? Soalnya kan foto yang paling sederhana tuh foto Rizka gitu. Kalau orang-orang kan fotonya keren-keren. Gitu. Habis itu juga ada editingnya, penambahan warna. Kalau Rizka emang formal, emang normal yang asli gitu, yang nggak ada tambahan editing gitu. Jadi kayak ragu ini menang nggak ya kira-kira?
1: Jadi pas waktu tahu menang.
3: Pas udah menang bayar.
1: Jadi menurut kan banyak nih anak muda sekarang suka foto dan bikin konten nih. Menurut Rizka gimana nih caranya supaya kegiatan tersebut gak cuma jadi konten tapi juga menghasilkan karya nih yang punya nilai?
3: Jujur sebelumnya Rizka gak suka buat konten ya. Tapi kalau buat karena dunianya udah fotografi, jadi kontennya tuh udah jarang kali gitu.
1: Kalau baru mulai nih belajar fotografi, hal apa nih? Tiga aja deh, menurut Rizka apa yang harus kita ketahui tuh dari fotografi tuh?
3: Aplikasinya sih, kan foto kan banyak aplikasinya ya gitu. Tapi yang paling utama tuh settingannya, ISO, shutter speed itu harus bisa kita sesuaikan sama apa cahaya di luar gitu.
1: Jadi yang paling penting itu sebetulnya alatnya yang mahal atau objeknya yang bagus.
3: Yang paling penting tuh cara kita settingannya itu, nggak mesti pakai

0: gitu. Jadi kan orang tuh intimen banget ya sama orang-orang foto mereka. Jadi itu pengalaman paling besar. Jadi kami konsul ke dosen, kata dosen, itulah kita kalau mau foto itu minta izin dulu gitu.
1: Jadi ini mengikuti lomba ini ada izin dosen juga ya?
0: Iya, emang dosen yang kasih informasi kalau ini harus ikut gitu. Ya.
1: Soalnya nggak tahu ada info-info seperti ini sih.
0: Iya, karena kalau nggak di-share sama dosen juga nggak tahu.
1: Iya. Jadi buat teman perdua nih kan mungkin mau ikutan lomba nih, tapi merasa nih fotonya belum bagus. Apa nih satu hal yang ingin Rizka katakan supaya mereka nih tetap berani nih berkarya?
0: Iya. Awalnya ini cerita dikit ya. Awalnya Rizka juga nggak pede dengan hasil foto, tapi foto yang bagus itu hanyalah mata kita sendiri. Kalau menurut kita ini nggak bagus, berarti emang nggak bagus. Kalau menurut kita ini bagus, berarti ini bagus sih. Jangan pernah hiraukan kata orang gitu, karena nggak semua orang tuh baik. Kan ibaratnya kayak gitu kan?
1: Iya betul.
0: Kan dia mau bisa saja dia menjatuhkan kita gara-gara dengan foto kita ini gitu. Padahal foto kita bagus, tapi kalau kita gara-gara kita konsul sama teman, kata teman ini kurang bagus, jadi ambil foto lain. Nah, jadi fotonya nggak bagus gitu.
1: Ini tunggu ya, kita apa yang kita tanyakan udah lupa. Kalau diberi kesempatan nih membawa satu kamera dan pergi ke suatu tempat di Aceh untuk hunting foto, ini Rizka mau kemana?
0: Ke Aceh, kayak Takengon deh sih.
1: Kenapa pengen banget ke Takengon?
0: Soalnya belum pernah ke Takengon.
1: Belum pernah.
0: Iya.
1: Kira-kira kayak mau ngambil foto di apa?
0: Karena Rizka belum, kayaknya ini kalau dikasih sebuah benda itu kamera. Rizka mau ke Takengon, mau lihat suasana di sana gitu. Kira-kira apa yang menarik untuk difotoin? Gitu.
1: Di Takengon mau ngambil tentang cagar budaya juga seperti itu.
0: Kayaknya iya deh. Kalau ada cagar budaya di sana.
1: Kalau misalnya nih tadi kan mengambil objek fotonya Majid Tuha dirangkum dalam satu pesan nih untuk generasi muda Aceh. Pesan apa nih yang ingin disampaikan?
0: Pesan apa ya, kan Masjid Tuha ini kan masjid yang sudah ditinggal dari leluhur yang sudah lama gitu ya. Jadi untuk kita sebagai orang yang menjaga warisan, teruslah kita menjaganya, karena suatu kenangan itu nggak bisa kita tinggalkan dengan mentah-mentahan. Kita harus rawat dan kita harus memberikan, menampakkan lagi warisan itu kepada anak-anak cucu kita nanti gitu.
1: Nggak kerasa nih waktu kita udah di penghujung, sekitar 20 menitan kita ngobrol-ngobrol, nggak kerasa ya. Nah teman perdua, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung obrolan sore ceria ini. Banyak banget nih cerita menarik yang kita dapatkan bersama Rizka Maulijaya ya.
0: Iya.
1: Mulai tadi dari proses dibalik sebuah karya foto, pengalaman mengikuti lomba foto, sampai bagaimana nih sebuah foto ternyata bisa nih menjadi cara untuk mengenalkan dan menjaga cerita tentang budaya. Ada nggak pesan yang disampaikan untuk teman perdua sebelum mengakhirin bincang sore ini? Silakan Rizka.
0: Buat kalian di sana, jangan pernah putus asa dengan satu kesalahan gitu. Karena enggak semua kesalahan itu bisa jadi pengakhiran kalau kita tuh enggak bisa bangkit lagi gitu. Teruslah berkarya.
1: Ada yang lain.
0: Teruslah berkarya untuk kalian-kalian. Jangan peduli dengan omongan orang lain dan percaya diri kalau bahwasanya apa yang kita ambil itu bagus di apa yang kita lihat itu bagus di mata kita, tanpa kecuali dengan orang lain.
1: Iya betul. Nah dari obrolan kita hari ini kita belajar nih bahwa sebuah karya nggak harus selalu sesuatu yang besar, kadang juga cukup dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kemudian mengabadikannya dengan penuh cerita, kita sudah bisa diikut memperkenalkan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Terima kasih ini banyak untuk Rizka yang Mauliza yang udah hadir di studio dan berbagi cerita bersama kami dan teman perdua sore ini. Dan buat teman perdua yang ingin menyaksikan kembali keseruan obrolan kita, jangan lupa bisa menyaksikannya langsung melalui live streaming YouTube RRI Melabos di YouTube RRI Melabos. Semoga nih semakin banyak anak muda yang berani berkarya, berani mengeksplorasi, dan tentunya semakin bangga dengan budaya serta cagar budaya yang ada di Aceh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Rizka.
0: Sama-sama. Ini bisa copot ya?
1: Oh, udah boleh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi dengan

Dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya teman berdua, kita nih sudah selesai tadi menyimak dialog sore ceria tadi. Nah, menarik banget ya, apalagi ketika kita ngobrolnya tentang karya favorit dalam lomba foto. Dalam lomba foto Cagar Budaya Aceh 2026. Dari sebuah foto ternyata kita bisa nih melihat begitu banyak cerita tentang budaya, sejarah, dan kekayaan Aceh yang patut nih terus kita jaga. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah stay tune dan ikut menyimak obrolan kita sore ini. Sekarang nih waktunya kita kembali santai bersama musik pilihan. Buat kamu yang masih beraktivitas, tetap semangat yang sedang perjalanan, hati-hati, semoga sampai di tujuan. Nah, tapi masih akan menemani sore teman perdua nih, jadi jangan kemana-mana dan tetap stay tune di Perdua 90.3 FM. RI Malabo, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Balai Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Ashar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5'9" brown eyes.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MHG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu yang kita tunggu akhirnya tiba. Saat ini sudah memasuki waktu azan maghrib pukul 18.42. Untuk teman-teman yang beragama Islam, yuk kita hentikan sejenak aktivitasnya, siapkan diri dan bersama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami pamit sejenak, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagi teman-teman yang menjalankannya, tetap stay tune di Pro 290,3 FM RM Laboh, teman terbaik kamu.

mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya teman Predula, gak terasa nih udah pukul 19 pas WIB. Itu artinya kebersamaan kami bersama teman Predula sore ini harus berakhir sampai di sini. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah setia, stay tune dan menemani kami dari sore tadi. Setelah ini Predula Melabu akan terhubung nih dengan Relay Predula Jakarta untuk menemani malam teman-teman dengan program dan sajian musik pilihan. Saya Tami pamit undur diri, mohon maaf kalau selama menemani sore ini ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Tetap semangat, tetap jaga diri, dan tentunya jangan kemana-mana karena Predula 90.3 FM RM Malabo teman terbaik kamu. Saya Tami, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu kan terkenal di 90-an.
2: Iya bener sih, ya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
1: Susan, Susan, Susan.
2: Gak.
1: Ria Ernest.
2: Dia gak bawa boneka juga. Dia
1: gak bawa boneka Susan juga.
2: Bener.
1: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
2: Best
1: Jam.
2: Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
1: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
2: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Predula, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Predula FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Boy masih di MLC Music Live Show.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman Pro 2,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
3: Wah, thank you.
0: Benar sih. Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Iya. Yeah.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Ini udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure Om ya. No pressure ya. Lagi sibuk apa Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP.
3: Selain
1: itu masih komunikasi nggak sama anak-anak Base Jam?
3: Base Jam masih dong.
1: Masih ya?
3: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomongin Base Jam ya. 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Beneran?
1: Yeah. Wow.
3: Perjalanan Base Jam 32 tahun.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
3: Ini banyak untold story dari semua, ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya Base Jam atau mungkin bukan fansnya Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu.
0: Nah itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Penyanyi cilik.
1: Bener. Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga. Gitu kan 16 tahun udah rekaman, Bro.
1: Iya.
0: Gua masih pusing sama MTK.
1: Gua sih ini mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget nggak sih maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak apalagi cowok ya kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Benar.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget nggak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh rekam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
3: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Bener. Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu dong?
3: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa tuh?
3: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
3: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau gak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu. SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah ya ini. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai di kontrak loh.
3: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain abis ini, ngapain abis ini, ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak, iya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering,
3: Om. Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
3: Nama Base Jam. Cuma mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener,
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
3: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya, Om, boleh nanya enggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
3: Asyik.
1: Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Ngakuin deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih, di KTP berubah sih.
1: Kalau di KTP ya.
3: Iya. Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum ya, pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
3: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus
0: sih. Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya, pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya,
0: gitu
1: benar. Kan.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan, Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
3: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan beli nggak cuma satu lagu, dua lagu gitu kan?
1: Benar. Sayang pitanya ya.
3: Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya,
3: Project solo. Yang existen ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
3: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
3: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
3: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label. Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Dan mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
3: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Biskota.
1: Wah.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
3: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
3: Gue lupa sih umur berapa. Cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya,
3: iya, pertama Ahmad Albar.
1: Ya. Itu pertama kali.
3: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagi. Oh,
1: oke. Okay. Dan akhirnya di lu memutuskan untuk merecycle,
3: remake
1: ya, yeah, remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
3: Panjang ceritanya, Ci.
0: Itu dia.
3: Ceritain gak?
0: Singkat aja.
3: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, beda-beda.
3: Buku cerita. Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
3: Iya, oke, okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay, ini lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gua gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gua pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gua pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah, akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya. Tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa gak dimasukin aja gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi, karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga, udah enak,
1: nggak kayak dulu
3: jadi,
1: ya,
3: nggak kayak dulu, gitu. Jadi akhirnya wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu, enak, keren kok.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lo rubah, Om.
3: Iya benar.
1: Itu di part mana?
3: Di part ref, di refnya.
1: Yang
3: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: pernah
3: naik Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya, tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
0: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh. Memang susah jadi orang yang tapunya.
3: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
0: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
3: Coba gitu.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
0: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget, terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
0: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Terus langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pakai tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu
1: akhirnya
0: di eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung.
0: Oke. Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Apa? Setelah sepanjang proses pembuatan album itu, ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini juga, deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya, gitu sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih? Jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Gitu. Yeah. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamungkas RM sama Teri Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Bart Japan Hoten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Band Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas
1: aja. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari.
1: Duluan ya?
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, itu gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Salah kan gue.
2: Udah jelas sih judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya.
1: Judulnya kenapa? Ya kan
0: lu nanya apa tadi? Ya berarti orang perlu cerita tentang
1: Ramadan. Tentang Ramadan, ya, cerita kan? Tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi apa? Tadi udah dijawab, bagus loh.
2: Gue lupa lagi. Apa ya? Gini. Emang gue pengen bikin lagu tentang Ramadan. Tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Bener. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright. Gitu.
2: Ke situnya sih.
0: Okay.
1: Nice.
0: Jumlahnya bagus kan?
1: Bagus.
0: Iya kan?
1: Bagus. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan semua pasti pertanyaan enggak, cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Oh, berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Bener. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
0: Katanya menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca.
1: Ini juga harus baca.
0: Iya, gimana?
1: Aduh, lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang.
0: Betul.
2: Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama Bass Jam.
1: Okay.
2: Kalau Bass Jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Emang sepengen lo aja.
0: Bener.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk nih ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya. Jangan terlalu jujur. Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya. Intel kita, iya benar gitu, benar.
0: Kan. Ini katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masa begitu?
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu, gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya gak dapet yang gue pengen, kan berubah ya, yeah, dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata sih para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak, aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah deh, nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu. Terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
0: Benar.
1: Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Yeah. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagu ini, kok malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kayak cucuwa. Oh,
1: ini beda nih, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi
0: lagu yang aneh tuh. Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, wah ini fresh banget nih gitu, ngerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Oncinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada, tenang.
0: Ada
1: Om. Ini dari siapa?
0: Hawa,
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di answer.
0: Oh iya, udah di answer. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Nah, wow. Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih enggak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya?
1: Ojol enggak bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya iya, katanya dia mau collab sama siapa, Bang, kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kan yang gue sempat sebutin kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: So, mau enggak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang.
0: Emang nama orang.
1: Nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, iya. M. Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang itu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi iya. Buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama gak sama sekarang?
2: Treatment apanya?
1: Maksudnya treatment
2: ada terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: ya,
2: produksinya,
0: produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah udah nggak kemana-mana tuh sih. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya kan.
0: Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah, gitu. Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama.
1: Oh.
2: Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat soalnya.
0: Ini ekonomi.
2: Ini ekonomi.
1: Terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan? Benar benar benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya, bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shootingnya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh, boleh. Dan itu lagunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah ya? Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang gak aktif? Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram.
1: Instagram boleh.
2: At Sigit Wardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong?
2: TikTok at Sigit dot best jam.
0: Gue
2: lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, pasti gitu, ketemu ya. Kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu. Senang kembali ya bisa dapat menemani di tentunya di Depat Malam bersama teman Pro 2. Tentunya di Pro 2 Jaga Malam ya. Teman Pro 2, teman terbaik kamu, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, tentunya tadi di pukul 19.50 bagi Anda yang telah melaksanakan ibadah sholat isya, selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, tentunya di kesempatan malam hari ini ya, tentunya berbagai program telah Anda ikuti dan Anda simak. Semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, tentunya kita akan hadirkan ya berbagai program. Tentunya di program Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Di kesempatan malam hari ini kita nanti akan mengangkat topik malam hari ini, yaitu move on itu perlu enggak sih? Ya, tentunya bagi teman Pro 2 kaum muda ya di Jaga Malam Pro 2 ini, move on itu perlu enggak sih? Iya, tentunya nanti akan kita bahas ulasannya ya sedikit, tentunya di obrolan jreng di Obeng Pro 2. Dan tentunya kita akan hadirkan dulu satu teman lagu untuk menemani Anda dari Afgan Kacamata.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Selamat malam teman Pro 2, tentunya bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 ya, siap tentunya konsep jaga malam obrolan cereng di Obeng Pro 2 yang santai, relatif, dan enak buat interaksi bareng pendengar. Nah, jangan galau malam-malam ya dengan mengangkat topik move on itu perlu gak sih? Ya, tentunya malam ini kita ngobrolin sesuatu yang mungkin pernah dirasakan banyak orang ketika sebuah hubungan, berteman, pertemanan, atau kedekatan berakhir. Tentunya muncul satu pertanyaan. Haruskah kita benar-benar move on atau boleh menikmati prosesnya dulu? Nah ya, tentunya sahabat teman Pro 2 yang dimanapun Anda berada ya, tentunya bagi kaula muda nih ya, bukan khusus kalangan ibu-ibu atau mak-maknya ya, jangan sampai move on itu ya. Iya baik, dan tentunya move on bukan berarti harus langsung melupakan seseorang atau pura-pura tidak pernah punya cerita. Nah, move on lebih kepada belajar menerima bahwa sesuatu sudah berubah, kemudian perlahan kembali menjalani kehidupan dengan baik. Kadang ada yang bilang, udah move on aja. Tapi kenyataannya, setiap orang punya proses yang berbeda. Nah, teman Pro 2, ada yang cepat kembali fokus dengan sekolah, pekerjaan, hobi, atau teman-teman. Ada juga yang butuh waktu lebih lama untuk merasa nyaman dengan keadaan baru. Yang penting jangan sampai masa lalu membuat kita berhenti menikmati hari ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman tanpa harus terus-terusan hidup di dalamnya. Nah, tentunya obrolan untuk pendengar ya, bagaimana menurut kamu move on itu wajib atau pilihan? Nah, dan selanjutnya, apa tanda seorang sudah mulai bisa menerima masa lalu? Dan tentunya lebih sulit melupakan orangnya atau kebiasaannya nih. Ya, tentunya banyak ini yang bertanya ya. Kalau masih sering teringat masa lalu, apakah berarti belum move on? Nah, dan selanjutnya, apakah berteman kembali dengan seseorang dari masa lalu itu ide yang baik? Ah, tentunya menurut teman perdua ya, healing harus selalu dilakukan sendirian atau justru bersama teman. Apa kegiatan positif? Nah, teman perdua, tentunya malam ini jangan cuma jadi pendengar ya. Ikutan di Obeng Perdua, menurut kamu move on itu perlu gak sih? Atau sebenarnya kita gak perlu buru-buru move on? Cukup belajar menerima dan menjalani hari dengan lebih baik. Tentunya kirim pendapat kamu, boleh secara singkat atau boleh cerita ya. Yang penting tetap santai dan saling menghargai. Dan tentunya kita akan hadirkan satu tembang lagu dari Kesha Lepronica, lagu untuk hari ini.
5: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 Melabuh,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota beserta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Baik teman, dua teman terbaik kamu ya, itu dia dua teman lagu tentunya telah kita hadirkan untuk menemani teman perdua di suasana malam hari Anda. Dan tentunya lagu-lagu ini dapat menemani dan waktu santai malam hari Anda ya. Dan tentunya kita sapa nih penelpon yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Randy.
2: Apa kabarnya Erna?
3: Baik.
2: Iya, lagi ngapain? And di mana nih?
3: Di rumah.
2: Di rumah.
3: Duduk-duduk
2: ya. Iya. Jadi di kesempatan malam hari ini ya, jangan galau malam-malam ya.
3: Iya. Temanya apaan nih?
2: Temanya malam hari ini move on itu perlu nggak sih? Menurut Erna gimana?
3: Move on-nya tentang hubungan asmara apa tentang apa?
2: Move on ah, move on. Move on itu apa sih artinya?
3: Tentang hubungan, suatu
2: iya,
3: hubungan gitu.
2: Betul.
3: Oh, misalnya ada seseorang menjalin hubungan, misalnya percintaan gitu, misalnya
2: iya,
3: putus gitu.
2: Atau mungkin pertemanan kan move on juga ya kan, perlu juga ya.
3: Oh, hubungan pertemanan.
2: Iya.
3: Habis itu move on dia.
2: Iya, move on dia sama temannya gitu ya.
3: Maksudnya dia udah gak mau lagi gitu, udah bosan gitu ya maksudnya gitu ya.
2: Iya, tentunya kan ya move on itu kan gimana ya, gampang diucapkan tapi tidak semudah yang dilakukan. Tentunya topik ini ya sebenarnya bukan berarti kita harus menghapus semua kenangan atau berpura-pura tidak pernah mengalami sesuatu. Ya tentunya move on ini lebih kepada menerima bahwa ada hal yang sudah berubah, mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, kemudian kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
3: Tapi kalau menurut aku ya,
2: iya,
3: misalnya kita berhubungan dengan teman kita, apalagi ada teman sahabat yang baik
2: iya,
3: banget, kayak sahabat kita kayak bestie kita yang udah lama kita
2: iya,
3: tahu gitu kan. Tapi menurut aku misalnya kalau teman yang udah nggak suka lagi sama kita ataupun udah bosan gitu, mungkin udah kayak tadi move on gitu kan.
2: Iya.
3: Menurut kita sih kita nggak usah membenci dia gitu, nggak usah membenci dia, nggak usah marahin dia gitu. Kita bisa bicara secara baik-baik lah gitu.
2: Iya.
3: Insya Allah dia pasti akan kembali lagi sama kita, akan mengenang kita. Dia bakal bilang, aku sudah nggak suka sama dia, sifat dia sama gitu. Tapi kenapa dia baik banget sama aku ya, dengan sendirian dia bakal berpikir nanti.
2: Iya, kalau Erna sendiri pernah nggak move on?
3: Pernah. Aku dulu pernah punya teman juga kan, teman lama gitu.
2: Iya.
3: Tuh nggak tahu kenapa, mungkin dia kayak ada tersinggung atau kayak mana gitu ya. Tapi aku orangnya mau memaafkan gitu kan.
2: Iya.
3: Terus aku bilang, kamu kenapa kok nggak pernah lagi ngobrol sama aku? Dulu kita bestie sekali, bukan gitu kan? Apa kita nggak tahu. Tapi aku bilang, kalau aku punya salah ya, aku minta maaf. Aku bilang gitu ya. Gimana kalau kita hubungan jadi hubungan baik lagi kayak dulu? Gimana?
2: Iya.
3: Akhirnya dia memaafkan gitu. Akhirnya
2: iya.
3: Kami udah.
2: Akhirnya?
3: Bersatu lagi,
2: bersatu lagi ya?
3: Gak ada saling memusuhi, gak ada saling menyakiti.
2: Betul, gitu. Bukan dalam arti kata untuk sesuatu yang lebih dalam begitu ya. Nah tentunya move on ini,
3: kita tidak boleh memusuhi teman kita, walaupun misalnya dia udah pernah buat kesalahan ke kita, nyakitin kita gak tahu. Tapi
2: iya,
3: sebagai manusia ya, kita harus saling memaafkan ya, walaupun itu sangat sakit sama kita.
2: Benar.
3: Mau disakiti, mau dibilang apa gitu, udah maafkan aja lah, namanya juga manusia.
2: Iya,
3: ya.
2: Iya betul, gitu. Allah aja maha memaafkan hambanya ya.
3: Iya,
2: apalagi
3: kalau kita membenci dia, kalau kita memusuhi dia, kita itu diumpamakan seperti binatang lah. Gitu kan, kalau kita bisa memaafkan, insya Allah dia pasti akan terbuka hatinya.
2: Iya betul, iya baik.
3: Itu menurut aku ya.
2: Iya, tapi menurut Erna ini benar juga sih ya. Tentunya
3: apanya?
2: Kita tidak harus pertimbangkan ego ya. Iya.
3: Sebenarnya aku orangnya, pemarah juga sih.
2: Gimana kalau marahnya? Kalau Erna marahnya gimana?
3: Cepat tersinggung kan, tapi
2: iya,
3: karena dia. Mungkin dia dulu pernah bilang ke aku, nyakitin aku, tapi setelah dia minta maaf, aku memaafkan gitu. Akhirnya kami kembali jadi kawan baik lagi gitu.
2: Iya,
3: gak ada saling menyakiti, gak ada saling memusuhi gitu.
2: Iya, yang penting
3: karena dia meminta maaf, jadi aku memaafkan dia gitu.
2: Iya.
3: Jadi kami jadi teman baik lagi gitu. Dia udah sering ke rumah aku kayak gitu.
2: Iya, tentunya dibalik kalau kita sadar ya, tentunya kita lebih baik memaafkan daripada meminta maaf ya Erna ya.
3: Iya, kita pun kalau kita kelai-kelai nggak boleh, dosa kita,
2: iya,
3: memusuhi juga nggak boleh. Bagaimanapun manusia kan punya kesalahan juga.
2: Benar.
3: Kan,
2: iya.
3: Bukan hanya Erna, teman Erna ada juga, ada juga kesalahan, tapi Erna cepat menyadari, menyesali gitu.
2: Iya.
3: Saya Erna punya salah sama orang, Erna minta maaf gitu. Begitu juga orang punya salah sama Erna, Erna juga memaafkan gitu.
2: Iya, tentunya lebih baik memaafkan daripada meminta maaf ya Erna ya.
3: Iya, buat apa kita memusuhi, gak ada gunanya.
2: Iya,
3: gitu kan.
2: Baik aja kita belum tentu baik menurut orang ya, apalagi benar, belum tentu benar menurut kata orang.
3: Iya,
2: ya.
3: Damai itu lebih indah.
2: Betul.
3: Damai itu lebih indah loh kak.
2: Iya,
3: damai
2: benar.
3: Itu lebih indah daripada memusuhi, walaupun hati kita tersinggung kan, tapi kita tidak boleh terlampau tersinggung pun nggak boleh juga, terlampau memarahi nggak boleh juga, nggak boleh egois lah maksudnya. Dosa juga kita kan.
2: Iya.
3: Harus saling memaafkan lah, walaupun dia udah jahat banget sama kita, kita maafin lah, namanya juga kita manusia biasa.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Tentunya ya, dibalik ada kelebihan pasti ada kekurangan ya.
3: Iya, memang manusia kesabaran itu ada batasnya.
2: Betul.
3: Emang memang kita kesabaran itu memang ada batasnya.
2: Betul.
3: Tapi terlampau kita egois nggak baik juga gitu kan, nggak bagus
2: iya,
3: juga
2: benar,
3: gitu.
2: Benar. Iya. Baik, itu aja Erna. Apa?
3: Iya, ada sih saling memaafkan lagi.
2: Memaafkan lebih baik lagi ya. Iya baik. Jadi setelah kita ini kan tentunya perbincangan ringan ya, obrolan untuk jangan galau malam-malam ya. Tentunya nanti akan kita temani lagu-lagu apa nih untuk Erna nih.
3: Ya?
2: Lagu apa ya?
3: Lagunya
2: dari Solpip, Sahabat Sejati, atau dari Arsy Widianto, Mantan Teman.
3: Tema ini kan menyangkut dengan sahabat-sahabat ini.
2: Iya, betul.
3: Sahabat sejati aja lah.
2: Sahabat sejati ya, dari Solpip ya. Baik, nanti akan kita hadirkan buat Erna ya. Yang
3: iya,
2: penting
3: buat Kak Rendy.
2: Iya, baik.
3: Selamat bertugas, Kak Dapa, Kak Nanda semuanya. buat teman-teman.
2: Iya.
3: Selamat bergabung aja.
2: Baik, baik. Terima kasih Erna telah bergabung ya di kesempatan malam hari ini ya. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, itu dia Erna yang tentu telah bergabung di kesempatan malam indah di malam hari Anda. Dan tentunya kita akan hadirkan ya, sembari Anda yang ingin bergabung kembali ya, yang akan kita akan mengobrol, tentunya berbincang di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, hanya di Pro 2. Jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah di stay tune di 90,3 MHz dari yang dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijabu Kawai 16 Melabo Aceh Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman

Halo, halo teman berdua, selamat malam dan selamat datang kembali ya. Tentunya dua tembang musik telah kita hadirkan di kesempatan Jangan Galau malam-malam hanya di Pro 2. Tentunya malam ini kita gak cuma ditemani lagu-lagu pilihan, tapi juga bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang cukup relate dengan kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kamu mendengar kalimat udah move on aja? Ya tentunya gampang banget ya diucapkan, tapi apakah semudah itu dilakukan? Nah, malam ini kita bahas bareng dalam obrolan cereng alias Obeng Pro 2 dengan topik move on itu perlu gak sih? Ya tentunya tadi satu penelpon dan tentunya teman Pro 2 ada Erna tadi yang sudah bercerita ya, ngobrol santai ya. Tentunya setiap perbuatan itu lebih baik memaafkan ketimbang lebih diminta maaf. Dan tentunya bagi teman Pro 2 di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung silakan ya. Tentunya bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, teman Pro 2, move on sebenarnya bukan berarti kita harus menghapus semua kenangan atau berpura-pura tidak pernah mengalami sesuatu. Move on lebih kepada menerima bahwa ada hal yang sudah berubah, mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut, kemudian kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Jadi, kalau seseorang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan, itu bukan berarti dia gagal move on, ya. Dan tentunya setiap orang punya proses yang berbeda, teman Pro 2 ya. Ada yang bisa langsung sibuk dengan aktivitasnya, ada yang memilih menghabiskan waktu bersama teman, fokus belajar, mengembangkan hobi, atau mengejar cita-cita. Nah, yang penting jangan sampai masa lalu membuat kita berhenti menjalani kehidupan yang sedang berlangsung. Dan tentunya move on itu perlu gak sih? Jawabannya perlu, tetapi tidak harus terburu-buru. Kenapa? Karena terlalu lama terjebak dalam sesuatu yang sudah berlalu bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hal-hal baik yang ada sekarang. Tetapi move on juga bukan berarti kita harus memaksa diri untuk melupakan semuanya dalam waktu singkat. Kita boleh mengingat masa lalu, kita boleh merasa sedih karena sebuah perubahan. Yang penting perlahan kita belajar menerima dan kembali memberikan perhatian kepada diri sendiri, keluarga, teman, pendidikan, pekerjaan, serta hal-hal positif yang ingin kita capai. Nah, tentunya move on bukan berarti melupakan. Nah, ini dia teman Pro 2 yang sering disalahpahami. Move on tidak selalu berarti lupa ya. Karena pengalaman masa lalu bisa saja tetap menjadi bagian dari cerita hidup kita. Bedanya, ketika kita mulai move on, pengalaman tersebut tidak lagi menentukan bagaimana kita menjalani hari ini. Kita bisa melihat masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk terus berhenti di tempat. Nah, tentunya teman Pro 2, kapan seseorang mulai bisa disebut move on? Nah, tentunya bukan berdasarkan seberapa cepat seseorang melupakan masa lalu. Tapi ketika dia mulai bisa mengatakan, aku pernah mengalami itu, aku belajar dari sana, dan sekarang aku ingin melanjutkan hidupku. Mulai kembali menikmati aktivitas, mulai punya tujuan baru, mulai menghargai diri sendiri, dan yang paling penting, mulai memahami bahwa kehidupan masih punya banyak hal menarik untuk dijalani. Nah, teman Pro 2, teman terbaik kamu ya, ternyata waktu telah menunjukkan pukul 20:53 waktu Indonesia Barat. Kita kembali akan manjakan di suasana malam hari Anda. Tentunya jangan beranjak, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Ya baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Sambil teman Pro 2 menyiapkan jawaban dan mungkin ada yang sedang menikmati malam dengan secangkir minuman favorit, kita rehat sejenak tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam bersama Obeng Pro 2, obrolan jreng. Jadi teman Pro 2, move on itu perlu tetapi tidak perlu dijadikan perlombaan ya. Dan gak ada aturan bahwa seseorang harus segera melupakan masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita belajar menerima perubahan, mengambil pelajaran dari pengalaman, kemudian perlahan kembali fokus pada kehidupan yang sedang kita jalani. Masa lalu boleh menjadi cerita, tetapi jangan sampai masa lalu mengambil kesempatan kita untuk menikmati hari ini dan mempersiapkan hari esok. Teman Pro 2, apapun yang sedang kamu lewati malam ini ya, ingat satu hal, setiap orang punya prosesnya masing-masing. Nggak perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Pelan-pelan saja selama kamu terus berusaha menjadi lebih baik. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat melupakan, tetapi tentang bagaimana kita terus bertumbuh dari setiap pengalaman. Dan tentunya teman Pro 2, tetaplah di frekuensi Anda, stay tune di 90,3 MHz. Dan tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 21:01 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih di program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tentunya setelah Anda yang ingin bergabung ya, tentunya akan memberikan jawaban tadi. Kita masih session akan interaktif atau komunikasi, atau Anda bisa chat melalui pesan WhatsApp ya. Dan tentunya kita nanti akan coba ya akan hadirkan lagu-lagu hits untuk menyemangatkan di suasana malam hari Anda.
4: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hush,

0: Baik teman pro 2, teman terbaik kamu. Ya itu dia satu tebak lagu mengantar program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya ya teman pro 2, tentunya kita mengangkat di kesempatan malam hari ini ada topiknya move on itu perlu gak sih. Dan kita sapa penelpon yang bergabung di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya Mbak Ceida di malam hari ini?
1: Kabar baik.
0: Lagi ngapain Mbak Ce?
1: Lagi golek-golek.
0: Golek-golek. Iya, udah makan belum nih Mbak Ceida?
1: Udah.
0: Udah ya. Iya, waduh, nikmat banget.
1: Tengah malam.
0: Udah tengah malam ya? Iya, alhamdulillah. Baik. Untuk cuaca gimana Mbak Ceida?
1: Agak gerimis tadi.
0: Agak gerimis ya? Iya, enggak. Gerimis, oh gerimis gitu Mbak Ceida, enggak?
1: Ya,
0: iya,
1: enggak ada lagi gerimis.
0: Iya, baik. Pasti kalau buat Mbak Ceida ini pasti malam hari ini enggak galau ya. Pasti lagi sedang ngumpul bersama keluarga nih Mbak Ceida ya?
1: Iya.
0: Gimana untuk lagu-lagunya, musiknya? Kita hadirkan tadi buat Mbak Ceida, gimana menurut Mbak Ceida?
1: Lagunya. Lagunya apa itu Ayah?
0: Ayah, enggak bisa Mbak Ceida. Lagunya enggak bisa kita putarkan. Iya. Iya, kalau lagunya ini ada Kunto Aji konon katanya atau putus itu. Atau terus. Atau dari Enda Onci, apa kabarmu?
1: Oh, boleh.
0: Apa ini yang boleh nih? Dari Kunto Aji aja ya, konon katanya ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Nanti akan yang diputarkan mungkin salam-salamnya di kesempatan malam hari ini. Silakan, Mbak Ceida.
1: Salam-salamnya buat Hendi, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Baik, Mbak Ceida.
1: Semua
0: ya, iya semoga terdengar ya buat teman pro 2 ya. Iya baik, sama-sama Mbak Ceida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman pro 2, itu dia ada Mbak Ceida di Senebu ya. Dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bung Hendi.
0: Apa kabarnya di kesempatan malam hari ini Ina?
2: Apa kabarnya? Baik, Bung Hendi.
0: Baik, iya. Gimana untuk suasana
2: gimana
0: malam hari
2: baik,
0: ini?
2: Gak?
0: Alhamdulillah baik juga menurut Ina ya.
2: Iya. Gimana? Iya.
0: Gimana?
2: Hujan itu enggak?
0: Alhamdulillah belum terlihat ya karena kita di dalam box studio.
2: Oh, iya tadi ya.
0: Iya.
2: Ini tadi dan sekarang reda.
0: Ya udah reda ya.
2: Iya.
0: Udah makan belum Ina?
2: Hah?
0: Udah makan belum?
2: Belum.
0: Kenapa?
2: Masak lagi ooknya. Kalau masak nanti baru makan.
0: Waduh, lama sekali.
2: Iya, Ina enggak mau masak ook.
0: Oh, gitu. Apa itu ook itu?
2: Ina kepengin ook.
0: Apa itu ook?
2: Hah?
0: Apa itu ook?
2: Ook lauk.
0: Oh, lauk. Apa itu lauknya?
2: Iya.
0: Yang sedang dimasak.
2: Kalau ini ikan kan?
0: Enggak tahu.
2: Ini semua ada namanya ikan, lauk, ook.
0: Oh, digabung ya.
2: Iya.
0: Iya, berarti
2: nanti
0: di
2: baru,
0: kan satu paket
2: ngomong,
0: ya.
2: Dimakannya kan?
0: Iya kan. Ikan.
2: Itulah, Bung Hendi.
0: Iya. Jadi gimana suasana malam hari ini?
2: Ini nomor berapa ini? Nomor 10 ya?
0: Ina nomor 1 ya.
2: Oh,
0: iya.
2: Nomor 10 tadi.
0: Enggak, perasaan
2: ini
0: Ina aja.
2: Yang nomor banyak.
0: Iya, jangan banyak kali
2: banyak
0: nomor.
2: Banyak sih enak dia tuh, lama habisnya.
0: Lama habisnya gitu ya.
2: Iya, kalau bukuhan lama habisnya kan.
0: Enggak
2: lagi
0: juga.
2: Kan?
0: Enggak juga.
2: Itulah Wendy.
0: Itulah Bung Hendi. Jadi kayaknya lagi galau malam hari ini Ina ya.
2: Siapa galau Bung Hendi?
0: Ina enggak. Ina galau enggak malam hari ini enggak ya?
2: Ina enggak galau, Ina happy.
0: Happy dan
2: apalagi jumpa sama Bu Hendi, walaupun di udara ya.
0: Iya.
2: Itulah, kalau jumpa orangnya lebih asik ini kan.
0: Asik, tetep
2: orangnya
0: asik.
2: Orangnya gak mau jumpa.
0: Tetep asik.
2: Itulah, gitu ya. Orangnya gimana dia orangnya ya.
0: Itulah, iya kan.
2: Iya.
0: Iya, wah hai. Jadi, mungkin menurut Ina ya, move on itu perlu gak?
2: Apanya?
0: Topik di kesempatan malam hari ini.
2: Topiknya apa?
0: Iya. topiknya apa move on ya? Itu perlu nggak sih?
2: Perlu apa maksudnya?
0: Move on, perlu nggak?
2: Hah?
0: Move on itu perlu nggak sih?
2: Nggak, maksudnya apa tuh? Nggak ngerti.
0: Move on, ya tentunya mengungkapkan atau perasaan ya, atau seketika sebuah hubungan, pertemanan, atau kedekatan. Ya tentunya iya, ya banyak kan kata-kata
2: zaman
0: sekarang
2: ini
0: kan kata-kata
2: dulu.
0: Iya, baik langsung maupun udara kan.
2: Iya, perlu apa bukan dia perlu.
0: Kalau kita udah sering move on, malah move close yang ada. Iya kan? Bukan move on lagi, move close. Iya, move close. Iya, tambah kata bahasa.
2: Iya, tapi misalnya tema kurang jelas. Tapi nak, memang nggak ngerti, kurang jelas lagi kan?
0: Iya, kurang jelas lagi. Perlu dijelas, sudah dijelaskan, sudah dijelaskan, belum juga ya?
2: Suaranya eng-eng-eng-ong gitu.
0: Eng-ong-eng-ong, bukan a-ong-a-ong.
2: Ada kode itu?
0: Enggak, yang ada jangkrik.
2: Di luar.
0: Di luar banyak kode, mau?
2: Itulah,
0: iya. Baik, jadi lagunya apa nih?
2: Dia pulangnya untuk jalan ya.
0: Iya, baik.
2: Licin kodok tuh.
0: Jadi lagunya apa nih kita hadirkan buat Ina nih untuk menemani.
2: Lagunya apa? Sediakan apa aku?
0: Sedia aku. Belum. Apa tuh lagunya? Sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum hujan ya.
2: Iya, siapa tuh?
0: Iya, dari Idgitaf ya.
2: Ya, boleh.
0: Dari Gita,
2: ini
0: kan
2: teman ada bukan lagu-lagu itu. Ini iya. Lagu manca terus kan.
0: Enggak.
2: Itulah
0: itu ya. Itulah itu ya. Iya. Baik. Katanya.
2: Iya.
0: Oke, nanti akan kita putarkan ya dari Idgitaf ya. Sedia aku sebelum hujan ya.
2: Iya, boleh.
0: Udah sedia payung belum sebelum hujan? Apanya Oke, baik ya, karena ya, mungkin jaringan
2: buat semua ya.
0: Oke, baik.
2: Dari A sampai Z, dari Jepang sampai Merauke, buat Bu Eni, selamat tugas, ya selalu.
0: Amin, terima
2: pulang,
0: kasih.
2: Hati-hati ya.
0: Iya,
2: Assalamualaikum, Bu Eni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya itu dia ada Ina dan juga Maci Ida dan juga ada Erna telah bergabung di kesempatan malam hari ini bersama di ruang dengar Anda. Dan tentunya akan kita dengarkan dua tembang musik ya. Tentunya sebelum kita sapa penelpon yang lainnya. Ini dia dari Kunto Aji dan Idgitaf. Konon katanya.

0: Baik teman, pada dua teman terbaik kamu ya, itu dia tadi dua teman musik ya, tentunya telah mengantar santai malam hari Anda ya. Dan tentunya tadi ada Ibu Mia yang ingin bergabung, silakan Ibu Mia. Tentunya kita masih menunggu teman pro 2 yang ingin bergabung di kesempatan malam hari ini. Masih bersama saya Hendy menemani tentunya di 90,3 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Nah tentunya ya teman pro 2 di kesempatan malam hari ini ya, banyak ya tentunya yang ulasan-ulasan terkait tentang move on. Dan tentunya jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Masih ya, tentunya Hendy menemani di ruang pendengaran Anda ya. Tentunya teman pro 2, apa kabarnya di malam hari ini? Semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga teman pro 2 dimanapun Anda berada ya, tetap santai, tetap semangat, dan tentunya jangan sampai malam-malam malah kebanyakan overthinking. Nah, saatnya menemani malam kamu dalam jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini waktunya kita ngobrol santai, berbagi cerita, menikmati musik, dan tentunya membahas hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan kita. Dan malam ini adalah obrolan jreng atau obeng pro 2, tempatnya kita ngobrol tanpa kaku, tanpa menghakimi, dan pastinya tetap seru ya. Jadi buat teman pro 2 yang sedang santai di rumah, atau yang sedang belajar, atau juga yang sedang berkumpul bersama keluarga, atau sekedar bahan sambil mendengarkan radio, jangan kemana-mana, tetap bersama jaga malam, jangan galau malam-malam. Karena malam ini kita punya cerita musik dan obrolan yang siap menemani kamu sampai malam ini. Tentunya kita sapa penonton yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mak Tengo di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, sedang apa?
1: Sedang dengar radio.
0: Dengar radio. Untuk cuacanya gimana malam hari ini Mak Tengo di Samatiga?
1: Tadinya hujan.
0: Tadinya hujan, sekarang udah reda ya. Tapi hati Mak Tengo sudah reda enggak? Sudah dihadirkan belum? Iya baik. Dan tentunya mungkin kalau kita cerita move on sama Mak Tengo, Mak Tengo mungkin sebagian udah move on juga ya, walaupun udah tua, cuman tapi tetap move on ya.
1: Sudah
0: kita maafkan itu Mak ya. Walaupun lebaran masih jauh ya. Iya baik. Mak Tengo, lagu apa nih akan kita hadirkan di kesempatan malam ini untuk membuat suasana Mak Tengo lebih hangat? Tentunya baru diguyur hujan ini.
1: Iya.
0: Iya, apa lagunya, judulnya ini Mak? Apa ya? Dari siapa ini penyanyinya ini? Ada Arsy Widianto, mantan teman, atau dari Judika nih, putus atau terus?
1: Gak ada mantan-mantan teman.
0: Gak ada mantan-mantan, yang benar ini Mak.
1: Ini aja Sinaran ya.
0: Sinaran, judulnya ya. Atau penyanyinya ini Mak, Sinaran?
1: Judulnya Sinaran,
0: judulnya yang bawahnya Sinaran. Rosa kan? Rosa ya, coba yang dicari ya. Dulu ini Mak. Dari Rosa, Rosa ya. Iya. Ini kayaknya nggak ada nih Mak, Sinaran. Dari Rosa. Tapi kalau siapa ya? Dari Rosa kita cari dulu nih Mak ya. Judulnya apa nih yang ada nih Rosa? Rosa ya?
1: Iya.
0: Ada. Rosa yang ada hati yang terpilih, hati tak bertuan, atau wanita yang kau pilih nih.
1: Boleh juga ya.
0: Wanita
1: yang kau pilih.
0: Yang kau pilih siapa ya? Ya semoga aja terjawab ya Mak ya. Wanita yang mana yang kau pilih ya? Aku atau dia? Cici. Iya, baik. Ya semoga malam hari ini jangan galau, Mak ya. Iya, apalagi ini penyiarnya. Happy.
1: Dengar radio.
0: Baik, silakan salam-salamnya, Mak Tengah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, teman berdua itu dia ada Mak Tengah ya, yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini, dan kita sapa kembali. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Bang Hendi.
0: Iya, apa kabarnya Sharifah?
2: Lagi kurang stabil nih Bang Hendi.
0: Kenapa?
2: Lagi batuk, pilek,
0: iya.
2: Abis itu demam.
0: Waduh, lengkap deh ya. Iya kan udah sembuh.
2: Makanya kalau suaranya agak aneh tuh.
0: Iya.
2: Kurang sehat Bang Hendi.
0: Iya, bukan Bang Padil, Bang Padil di sebelah ya. Iya, aduh.
2: Tadi ini... Sharifah gak sama Bang Padil dulu, baru sama Bang Hendi. Kan Bang Padil kan nomor 1, Pro 1 nomor 1, Pro 2 nomor 2 lah. Harus lagi gitu lah, ya? Bang.
0: Waduh, berarti kalau Pro 2 di nomor 2 kan ya.
2: Iya kan?
0: Jadi gak? Galau deh. Iya.
2: Kan Pro 1 nomor 1 dulu.
0: Iya.
2: Jadi kita repot. Nomor Pro 2 nomor 2. Jadi cocok dong Pro 2 Pro 1.
0: Oh gitu. Waduh. Aduh, berarti di nomor 2 kan ya.
2: Jadi utama kan nomor 1 dulu baru nomor 2.
0: Iya, waduh. Abang gitu juga deh nanti ya. Nanti akan Abang buat juga nomor-nomornya ya. Sharifah nomor berapa ya? Yang penting jangan galau ya. Iya, asik sekali ketawanya. Jadi malam hari ini galau dong kalau lagi sedang sakit Sharifah.
2: Iya, galau-galaunya kan Bang Hendi. Nggak enak suaranya. Suaranya itu agak berat kalau ngomong.
0: Kenapa? Tapi buktinya nggak berat kok sedang ngomong ini. Ayo.
2: Iya, iya. Masalahnya waktu pas ngomong kayak gini nggak enak suaranya, agak lain, kayak beda kayak hari itu.
0: Iya, yang penting jangan tinggal di dunia lain aja ya.
2: Astagfirullah, al-azim.
0: La ilaha illallah. Iya, candaan aja tuh, jangan bawakan ke hati, tapi langsung ke jantung aja ya.
2: Iya, emang Bang Hendi itu gak Bang Hendi, gak Bang Fadil, sama aja abang penyiar buat lawak gitu.
0: Iya, kalau gak lawak apa juga?
3: Apa makan tadi ya?
2: Bapak lucu maksudnya Bang Hendi.
0: Iya. Jadi sedang ngumpul ini ya malam hari ini ya.
2: Apa Bang Hendi?
0: Sedang ngumpul sama keluarga lah ya.
2: Apa pas suara Bang Hendi putus-putus?
0: Lagi ngumpul sama keluarga Bang bilang.
2: Oh iya, nanti Sharifah bilang sama Umi. Salam dari Bang Hendi.
0: Iya, jadi lagunya apa nih malam, kesempatan malam hari ini akan Abang hadirkan nih.
2: Sharifah mau request lagu yang terbaru apa Bang Hendi?
0: Apa yang terbaru ya? Abang gak tahu juga nih yang terbaru nih ya. Banyak soalnya.
2: Iya aja lah. Pada Bang Hendinya pusing-pusing.
0: Apa?
2: Tujuh keliling.
0: Iya.
2: Lagu Rosa yang kau pilih aja lah.
0: Tapi ini udah Rosa, Wanita yang kau pilih udah akan Abang putarkan. Mungkin ada yang lagu lain?
2: Ada.
0: Itu aja cukup.
2: Alhamdulillah, akhirnya lagunya ada.
0: Iya, baik. Itu aja cukup. Mungkin salam-salamnya?
2: Salam-salamnya buat semuanya aja deh, tanpa kecuali salam spesial buatnya Kak Eci.
0: Iya, semoga Kak Ecinya mendengarkan ya. Jangan tutup radio Kak Eci ya.
2: Insya Allah, pasti Kak terus? Ecinya dengar tuh.
0: Iya, mungkin sedang lagi Nina Bobo, enggak? Kak Ecinya.
2: Mungkin ya.
0: Iya.
2: Mungkin dari
0: udah berlayar deh ya.
2: Kak Ecinya mana tahu.
0: Iya.
2: Mungkin belum tidur ke Kak Ecinya.
0: Iya, baik. Udah itu aja Sharifah, cukup.
2: Kayaknya sudah cukup deh Bang Hendy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman perdua, itu dia ada Sharifah dan juga Matengo. Dan tentunya kita akan dengarkan dua teman musik dari Rosa, Wanita Yang Kau Pilih, dan juga dari Tiffany, Kenanga Suaramu. Selamat mendengarkan.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Baik teman pro 2, teman terbaik kamu, itu dia dua musik yang telah menemani di suasana kesempatan malam Anda ya teman pro 2. Dan tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih ada waktu untuk berbincang dan ngobrol ya bersama teman Pro 2 tentunya di kesempatan malam hari ini di program Jangan Galau Malam-Malam. Nah, malam ini tentunya tadi kita sama para pendengar teman Pro 2 ya telah berbincang, mengobrol tentunya ngobrol tanpa kaku, tanpa menghakimi, dan pastinya tetap seru ya. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang santai di rumah atau yang sedang belajar ya untuk menyiapkan pekerjaan rumahnya ya untuk esok, untuk dibawa ke sekolah atau di meja perkuliahannya. Dan tentunya bagi yang berkumpul bersama keluarga nih keseluruhan atau sekedar bahan nih sambil mendengarkan radio, tentunya kita telah hadirkan lagu-lagu hits untuk menemani di santai malam Anda. Dan tentunya dari tadi ada Mak Tengoh ya, kepingin gabung kembali ya, tentunya ingin bergabung. Dan yang lain yang mungkin di kesempatan malam hari ini mau bergabung atau mengirimkan pesan WhatsApp ya, biasanya ada siapa ya, Lara Purnamasari, apa kabarnya nih Lara ya, semoga di kesempatan malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi teman Pro 2 yang ingin bergabung ya, sebelum kita sapa-sapa atau sebelum kita angkat teleponnya, tentunya kita akan hadirkan beberapa musik untuk menemani Anda dari Arsy Widianto, mantan teman

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

Setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe.

0: Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: siap merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtu.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

02, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi Senin 7 September 2026, kami akan kembali esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz. Edisi siar Selasa, 8 September 2026, dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Baik, sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya. Kalau rezeki itu sudah tercatat, ikhwat dan akhwat sekalian. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seharusnya setiap muslim itu fokus memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dan maksimal, serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal, karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja. Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit atau berusaha. Begitu juga dengan kematian, butuh persiapan, karena dua-duanya sudah dijamin dari sebelum penciptaan alam semesta ini. Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki. Kita boleh bekerja, tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tak usah ragu dengan rezeki. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, aku selalu senang dan tenang karena dua hal. Tentu ada beberapa asar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau. Tapi saya fokus coba ke dua hal dan beliau mengatakan, karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan, maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal. Dalam riwayat lain, antara lain beliau mengatakan, sesungguhnya ya, aku akan dihisab oleh Allah dan dipertanyakan tentang amalku dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amal-amalku. Jadi yang pertama, yakinlah rezeki itu ada. Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun, rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita akan sampai kepada kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak akan meninggal satu jiwa sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan. Pasti akan sampai kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Tidak semuanya adanya suka. Kita memang akan ada nikmat supaya kita bersyukur, ada cobaan supaya kita bersabar. Cobaan macam-macam. Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit, ada orang cobaan dari orang sekitarnya, pasangan hidupnya, mertuanya, orang tuanya, kerabatnya, iparnya, dan seterusnya. Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya. Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya. Semua orang akan diuji. Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya, ada ujian pemimpin dari masyarakatnya. Maka hal-hal yang seperti ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bersabar. Bagaimana caranya bersabar? Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ujian sambil kita ikhtiar. Kita coba luruskan kalau itu memang salah, kalau ada kezaliman. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kezaliman ini diangkat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka apa yang kalian diberikan, ambillah. Yang kalian belum diberikan, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat. Maksudnya, ajal masing-masing sangat dekat. Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya, gitu kan? Kalau keputusan itu memang adalah adil, karena memang harus dinaikkan harga pasar, karena keadaan memang, misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan, atau negara itu sedang ditimpa permasalahan, sedang naik harga, maka itu dibiarkan. Memang itu keputusan yang bukan cuma kita sendiri. Kezaliman itu di saat kita secara individu tidak mendapatkan hak kita. Tapi kalau merata, semua orang bisa merasakan karena memang itu kebijakan yang dianggap adil, maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Di masa Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, pernah terjadi kenaikan harga pasar. Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, harga pasar lagi naik. Tolong tentukan harga buat kami. Kata Nabi SAW, tidak. Dalam riwayat lain, biarkanlah. Kemudian datang orang kedua mengatakan hal yang sama. Nabi SAW mengatakan biarkanlah. Karena sesungguhnya penentu harga, penentu rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini banyak sekali ulama menanggapi statement Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau sebagai pemerintah tidak menentukan harga dan membiarkan pasar, karena beliau tahu tentang kondisi di masa itu. Maka kita di sini teman-teman sekalian bersabar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini. Mungkin di saat kita berada di posisi para pemimpin, mungkin kita akan mengambil kebijakan seperti itu atau lebih. Kita tidak pernah tahu. Yang penting alhamdulillah kita dikuatkan dengan poin pertama, rezeki kita ada, akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu khawatir dengan masalah ini, tapi tetap tadi saya bilang di poin selanjutnya bersabar. Artinya sabar itu terima keputusan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, tapi sambil ikhtiar. Yang suaranya bisa sampai di saat ini memang adalah kezaliman, disampaikan. Seperti dari sabda Nabi SAW, apa yang kalian diberikan ambillah, yang kalian belum diberikan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ketahuilah waktu itu sangat dekat. Kan begitu. Kalau keputusan itu adil, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan solusi dari permasalahan buat negara misalnya, ya, atau keadaan yang sedang ada supaya bisa kembali normal dan seterusnya. Caranya supaya kita bisa mengetahui tentang kondisi dan keadaan nikmat Allah yang ada kepada kita walaupun sebenarnya ujian sedang ada. Coba perhatikan orang yang lebih berat dari kita. Coba perhatikan kondisi orang yang lebih berat daripada kita. Jangan sampai teman-teman kita hanya sakit flu saja, kita sudah menganggap seperti sudah terjadi kiamat. Padahal di sekitar kita ada orang yang flu dan demam. Kalaupun kita flu dengan demam, ada orang flu, demam dan rematik. Ada orang stroke. Ada orang yang sekarang di masa ini, saya terus mengikuti keadaan teman-teman kita di Gaza, mereka makan rumput, gak ada makanan. Rumput, mereka cabut rumput, mereka makan. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak layak dimakan, makanan-makanan hewan, mereka ambil. Karena tidak bisa lagi hidup. Seseorang anak muda di sana sekarang mengirim sebuah cuplikan, dia meminum air dari bekas, maaf saya bahasakan WC. Air-air dari saluran pembuangan, mereka tidak bisa lagi punya air. Tapi dia dengan mengatakan, alhamdulillah, tidak ada air lagi, saya mati kalau tidak minum. Tetapi saya merasakan air ini seperti air yang suci dan air yang sehat, karena saya tidak punya yang lainnya. Anak kecil, sudah enggak ada lagi orang tuanya. Terpaksa tidur di jalan, musim dingin sekarang. Di Palestina beberapa wilayah turun salju. Lihat keadaan mereka, teman-teman. Kita cuma sekedar misalnya ada sedikit harga naik, tapi antum masih bisa makan. Termasuk di negara kita, Masya Allah, Tabarakallah. Artinya dengan adapun yang naik, bukan saya membela kalaupun ini ada keputusan zalim. Saya tidak katakan juga itu zalim, tetapi kita bisa melihat dengan kacamata yang berbeda tentang kondisi dan keadaan orang lain. Terlalu banyak orang yang lebih besar ujian daripada kita. Sampai hari ini, di beberapa negara di Afrika, setiap hari itu bisa dikatakan ribuan orang meninggal dunia karena kelaparan. Karena penyakit, mereka tidak ada obat. Mereka tidak punya pakaian dan segala macam hal. Kita Masya Allah bisa beli pakaian, masih ada pekerjaan. Cuma mungkin ada perubahan harga di barang. Kita coba ikhlaskan menerima keputusan Allah. Kemudian kita coba ikhtiar tadi saya bilang. Kalau itu zalim, minta sama Allah diberikan solusinya. Bukan supaya dibalaskan, tidak. Bagi supaya Allah berikan jalan keluar. Kalau itu adil, Allah juga memberikan pahala orang yang sudah berijtihad dan tetap mengembalikan kenormalan. Jadi coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini, ya, supaya kita bisa sadar ternyata ada orang yang lebih berat daripada kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian, ada musibah, ingatlah musibahku. Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian. Musibah apa yang berat, lebih berat teman-teman sekalian di masa daripada Nabi SAW? Beliau orang terpercaya Mekah, tokoh masyarakat, jalur nasabnya jalur yang paling mulia, orang yang paling sempurna secara fisik, sangat tampan. Sebagian ulama ada yang mengatakan Nabi SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia. Beliau terkenal, begitu jadi Nabi didustakan oleh kaumnya sendiri. Dimulai dengan pamannya Abu Lahab. Waktu Nabi SAW kumpulin orang untuk menyampaikan agama Allah, Abu Lahab yang pertama mengatakan, tabban lak ya Muhammad, kecelakaan buat kamu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan kami? Disuruh orang-orang bubar. Waktu Nabi SAW ingin berdakwah ke kota Taif, dalam beberapa atsar disebutkan, yang menyusul ke kota Taif untuk menyampaikan masyarakat Taif dan tokoh masyarakat untuk menolak dakwah Nabi SAW, itu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Dan seterusnya, waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW, yaitu rumah Khadijah, termasuk rumah besar di Mekah, itu sepupunya sendiri, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Dan seterusnya, cukup banyak ujian. Kemudian di masa hidup beliau meninggal istrinya, dan dari 7 orang anak yang Allah SWT karuniakan, 6 orang anak beliau meninggal di masa hidupnya. Jadi cuma satu saja yang hidup di masa hidup Nabi SAW. 3 anak laki-lakinya, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim meninggal di masa hidup beliau. 3-3 anak laki-laki. Kemudian dari 4 anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Zainab meninggal di masa hidup beliau. Kemudian tersisa Fatimah, setahun setelah Nabi SAW meninggal, baru beliau meninggal radhiyallahu anhu majma'in. Ini ujian yang berat, gitu kan? Ujian yang berat. Bagaimana beliau sudah jadi raja, jadi nabi di Madinah, masih ada kaum munafikin yang menghina-hina beliau. Terlalu banyak contoh kalau kita ingin cari. Nabi SAW juga sakit, disakiti juga oleh orang lain. Jadi jangan kita berpikir teman-teman hidup ini, walaupun kita sudah berusaha maksimal menjadi orang baik, lalu tidak ada yang memusuhi kita. Enggak mungkin. Itu mengkhayal. Sehebat apapun antum menjaga tutur kata antum, sikap antum, pasti ada saja orang yang mencari permasalahan. Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Saya pernah berbagi cerita kan. Saya kadang-kadang kalau lagi ingin melunakkan hati lebih jauh, ingin menambah keimanan, seringkali saya dengar tilawah imam-imam Masjid Haram. Satu waktu saya pernah dengar Syekh Abdullah Juhani, Dr. Abdullah Juhani, suaranya sangat bagus Masya Allah menurut saya. Kemudian saya dengarkan sholat subuh beliau, indah sekali. Mungkin sekitar 20 menit dari 2 rakaat itu, disatukan rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya. Maksudnya sholat itu, saya dengar rakaat pertama, rakaat kedua. Setelah selesai, Masya Allah bagus sekali bacaannya. Tilawahnya juga enak didengar. Kebetulan juga Allah amanahkan saya bisa ngerti apa yang beliau baca, maka kita lebih tersentuh di situ. Tapi subhanallah, selesai melihat cuplikan itu di YouTube, saya kaget melihat tidak sengaja ada orang yang dislike. Jempol bawah. Padahal tilawah Al-Quran, Syekh ini tidak bicara apa-apa. Enggak jelasin hukum, bicara enggak. Salat subuh, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah. Sampai salam. Ada orang masuk di channel itu khusus untuk dislike saja. Coba pikir. Apalagi kalau kita ngomong, bicara, terus kemudian tidak ada yang menyari kesalahan kita, itu udah biasa. Itu suka dukanya kehidupan. Justru di situ antum gunakan momentum untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sadar, antum...
1: Baik teman berdua, teman terbaik kamu saatnya kita kumandangkan azan subuh untuk wilayah Melabo dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah dapat diterima dan doa yang akan dipanjatkan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Kedua teman terbaik kamu, selamat melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga sujud ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman berdua tentunya dari studio telah menunjukkan pukul 5 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita dengarkan tausiah keutamaan di waktu subuh oleh Ustaz Hilman Fauzi MSI.
1: Kesempatan terbaik di waktu subuh. Di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, enggak menentu, enggak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah, dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pengen enggak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius mi apa? Mi ayam. Ini nih, yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul khususnya di pagi hari itu, maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang, kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu bapak waktu di kampung dikituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu, kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita nggak dengar. Makanya kalau sekarang diantara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya, apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya, kecuali barangkali mungkin kondisinya darurat, seperti kemarin-kemarin ya, di tengah corona yang begitu luar biasa, mungkin di sini juga lockdown kan ya? Lockdown nggak di sini? Ya, ditutup dan segala macam. Alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai aktif lagi, bergairah lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu dah ya. Gimana Ali Ijtihad, buka tarawih apa enggak nih? Insya Allah ya, mudah-mudahan aktif lagi, ramein lagi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Karena apa namanya, itulah di antara nikmat yang luar biasa ya, yang bisa kita hadirkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya, sedekah. Ya, sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk, ya, duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa, sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah, bunda, bapak, ibu, jangan khawatir ketika kita duduk seperti ini setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.

Kita kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melobo, teman terbaik.

wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. RRI Media Informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2.